93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama dengan Uni tentunya di acara Dangdut Remix yang menemani Sabtara hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan tentunya dari requestan sahabat setara sendiri ya, dan juga tentunya menghibur dan juga menjadi penyemangat di minggu pagi ini. Karena tentunya bahagia itu sangat sederhana sekali ya sahabat setara. Dengan sahabat setara mungkin menikmati minggu dengan hati yang tenang ya, dan juga berikan hari minggu ini untuk tersenyum lebih banyak ya. Dan juga menghargai momen-momen kecil. Karena tentunya definisi bahagia itu tidak menunggu hari tertentu sebenarnya ya. Tidak harus berjumpa di hari minggu saja. Tapi karena kebetulan ini hari minggu, jadi tetap harus dibikin istimewa ya sahabat setara. Jadi semoga minggu ini selalu menjadi hari untuk membahagiakan diri sendiri, dan juga sahabat setara bisa menikmati indahnya minggu ya, mungkin bersama orang-orang yang dicintai, yang dikasihi, yang disayangi, dan juga minggunya semoga berkesan. Oke, di masih dibersamai dengan Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top, dan juga ada Vitamas Solusi Kesehatan untuk mata yang tentunya terbuat dari bahan herbal, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di Geres Mistar Radio Banjarnegara. Sudah di pertengahan acara di pukul 7.3 menit, untuk sahabat setara yang masih mau bergabung boleh tentunya di 08223110, di 08223110. Di sini yang sudah bergabung bersama Uni melalui atensi ada Mas Misbah dari kawasan Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi dan selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi ya. Selamat beraktivitas juga untuk Mas Misbah yang mungkin hari ini berlibur atau mungkin tetap beraktivitas bekerja seperti biasanya ya. Dan saya baru tahu nama lengkapnya Uni Qurratul Aini dari Purbalingga. Bohong itu. Suka aja sebenarnya sama kepanjangan. Jadi sebenarnya enggak, itu bukan kepanjangannya Uni ya, tenang aja. Mungkin itu bisa untuk referensi sahabat setara yang mau punya anak ya, karena rasanya bagus tahu belakangnya. Tapi itu bukan nama Uni, Uni ya Uni aja. Dan mau request lagu Cinta dari Seberang. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama ya. Lanjut, di belakangnya ada dari Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut nimbrung di Dangdut Remix dengan lagu Ngikut Aja. Wah, kebetulan belum ada tuh lagu dengan judul Ngikut Aja. Gimana dong Bang Zaitun? Dan soalnya buat Pak Kasmuri sama dikasih Bang Zaitun Bung Hamami ada, oh ini Braling Saputra ya, maaf kok Bang Zaitun. Ada Mama Mega Mama Pelangi Mines dan Mbak Yanti, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Uninya selamat bertugas, semoga sehat selalu, tambah cantik, tambah pintar, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Ya Robbal Alamin ya. Doa yang baik kembali untuk Braling Saputra, kecuali tambah cantiknya ya. Tambah cantiknya buat yang perempuan aja, Braling Saputra berarti tambah ganteng aja ya. Dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian ada Mbak Cemplon di belakangnya. Assalamualaikum, pagi Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam, pagi juga ya untuk Mbak Cemplon yang cantik. Jerman gabung minta lagu Cinan Bana. Apa deh ya, salamnya buat Mbak Yanti Bu Hanum, Ade Mamplangi Ibu Mikolto Mamputri, Ibu Titin Wardani, Ibu Mega, Ibu Mines. Ada Mbak Izzy dan Potini, Butitin, Soma Gede, dan semua pecinta setara Banjar Negara FM. Buat Mbak Uni, selamat bercua pria. Semangat, semoga hari-harinya selalu full keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya untuk Mbak Cemplon. Semoga selalu diberikan keberkahan juga di dalam hidupnya. Amin.

Makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada quotes-nya dong. Kalau Mbak Cemplon datang tuh pasti ada quotes-nya ya. Ini filsafat sufi bagian 2. Karena yang bagian pertama tuh kemarin ya. Mengapa hati selalu merasa rindu? Wah, ini dari pertanyaannya udah bagus nih. Pertanyaan yang seperti sebuah clue atau judul ya. Sahabat Sarah, pernahkah engkau merasakan ini? Semua kebutuhanmu tercukupi. Hari berjalan baik, tidak ada masalah besar, tetapi entah mengapa ada ruang kecil di dalam hati yang terasa kosong. Sering gak kita merasakan itu, sahabat setara? Dan banyak orang mengira itu karena kurang harta, lalu ia bekerja lebih keras, masih kosong. Ia mengira karena kurang teman, lalu ia mencari keramaian dan ternyata masih kosong. Ia mengira karena kurang pencapaian, lalu ia mengejar keberhasilan, namun suatu malam kesunyian itu kembali mengetuk pintu hatinya. Wah, sampai di sini udah bagus banget nih ya. Para sufi berkata, mungkin yang kosong bukan hidupmu, yang rindu adalah ruhmu. Jalaluddin Rumi pernah menggunakan perumpamaan seruling bambu. Seruling mengeluarkan nada yang sendu karena ia telah dipisahkan dari rumpunnya. Seakan-akan ia sedang menangisi tempat asalnya. Begitu pula manusia, di dalam dirinya ada kerinduan yang kadang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Bukan karena dunia tidak indah, tetapi karena hati manusia memang diciptakan untuk merindukan sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia. Dan pernahkah sahabat setara memperhatikan mengapa setelah mencapai satu impian muncul impian lain? Mengapa setelah satu keinginan terpenuhi hati tetap mencari? Mungkin bukan karena manusia tidak pandai bersyukur, melainkan karena dunia memang tidak pernah ia dimaksudkan menjadi tujuan akhir. Ia hanyalah persinggahan seperti musafir yang beristirahat di sebuah taman. Ia menikmati bunganya, ia menikmati udaranya, tetapi jauh di dalam hati ia tahu, aku masih harus pulang. Dan pulang yang dimaksud para sufi bukan sekedar kembali ke sebuah tempat, tetapi kembali kepada Allah. Lalu aku merenung, mungkin itulah sebabnya ada air mata yang jatuh ketika seseorang membaca Al-Quran, ada dada yang tiba-tiba terasa lapang saat sujud, ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika nama Allah disebut. Bukan karena masalahnya langsung hilang, tetapi karena ruh sedang diingatkan kepada asal kerinduannya. Renungannya bersambung, Mbak. Waduh, terakhirnya tuh menjadi apa nih, dikasih tanda kutip yang agak gede ya. Renungannya bersambung, Mbak. Ini lagi enak-enak dibaca, rasanya seperti tenggelam ke setiap perkataan ya, setiap kata ini tiba-tiba bersambung ya. Tapi kalau dilanjut juga kepanjangan ya, sahabat setara. Tapi ini sangat the best sekali, karena memang kita itu selalu punya ruang, titik ruang bener ya, ruang yang kadang kita sendiri sulit untuk memahami atau untuk kayak berusaha menyelami ya, yang ada di dalam diri kita. Karena katanya bahwa menjelajahi diri sendiri itu tidak akan selesai ya, dalam artian tidak akan selesai itu kayak tidak tahu ujungnya di mana. Jadi semakin dalam kita berusaha memahami atau menjelajahi diri sendiri, itu akan semakin apa ya, kayak ada ruang yang mungkin di dalamnya itu sangat indah sekali, dan mungkin di sini jawabannya ya, kembali kepada Allah. Jadi semoga sahabat setara, kita ini bukan orang-orang yang disibukkan untuk mencari sesuatu di luar ya, dalam artian tidak terlalu sibuk untuk melihat sesuatu yang sesuatu itu udah jelas. Tapi semoga kita ini adalah orang-orang yang selalu sibuk untuk berusaha memahami diri, menjaga diri ya, dalam bersikap, berkata, dan selalu mencari Tuhannya di dalam diri. Karena katanya untuk mengenal Tuhan, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Ini bagus banget ya. Apalagi kalau udah membawa-bawa ini ya, Jalaluddin Rumi. Wah, ini beliau sangat hebat sekali ya. Dan itu menemukan cinta Tuhan, cinta Allah itu melalui cintanya ya. Jadi melalui perenungan yang panjang, di mana Uni pernah dengar atau baca bahwa Jalaluddin Rumi itu pernah sangat-sangat kecewa atau sakit ya di dalam hidupnya.
pernah patah hati tentunya ya, patah hati saat gurunya itu meninggal dunia kalau nggak salah. Nah, di situ adalah titik di mana titik terendah beliau, dan ternyata di dalam kesenyian itu dia menemukan cinta itu ya, cinta kepada Tuhan. Aduh, bagus banget ya sahabat Stara, terima kasih quotes-nya Mbak Cemplon, sering-sering aja menenggelamkan kita semua di dalam kata-kata. Oke, kembali ke awal ya. Kita lanjut lagi. Di sini sudah di 17 menit dan tentunya masih dibersamai dengan Habbot Obat Herbal Ramuan Arab yang paling tetap. Yang penting jangan lupa selalu konsumsi rutin Habbot Obat untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Kita nikmati dulu lagu-lagunya untuk atensi yang lain, dilanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Cinta dari Seberang Siap di Gebay.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Oni tentunya di Dangdut Remix, menemani Sahabat Stara hingga pukul 8. Dan waktu sudah menunjukkan di 36 menit di pukul 7. Setengah jam kurang, Oni bakal menemani Sahabat Stara di Remix ini ya. Dan dengan sisa waktu yang ada tentunya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Roman Arab yang paling top, dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Jangan lupa untuk Sahabat Stara selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna juga ya, untuk menjaga kesehatan kulit, atau ini menjadi solusi untuk Sahabat Stara yang memiliki masalah pada kulit, baik itu gatal-gatal, alergi ya, eksim, atau mungkin lecet-lecet habis jatuh, atau mungkin kena luka bakar ya, dan lain sebagainya. Sultana minyak herbal serbaguna ini bisa untuk pijet urut, bisa untuk kerokan Sahabat Stara ya, jadi ini menjadi solusi sih dan harus ada di rumah. Ini juga bisa nih sebagai solusi saat Sahabat Stara mabuk perjalanan atau mabuk kendaraan ya. Terus yang giginya sakit, terus yang suka pegel-pegel tuh kalau malam hari habis kegiatan seharian ya. Kalau mungkin kakinya pegel-pegel tuh langsung disultanain aja saat mau tidur. Rasakan ya, rasakan perubahannya. Jadi Sultana ini wajib stok di rumah untuk sekeluarga ya. Dan untuk Sahabat Stara tentunya Sultana ini sudah tersedia di setiap apoteknya seperti Habutop dan juga Vitama. Dan dengan sisa waktu yang ada, lanjut Uni menyapa Sahabat Stara yang sudah bergabung ya. Sisa atensi yang belum Uni bacakan, ada Bang Zaitun di Pengalusan Brebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Dan minta lagu Ganjel Batu. Ah, ini dari Maggie Zit ya. Tapi maaf sekali karena ternyata udah Uni cari-cari, gak ada yang versi remix ya. Jadi gak bisa deh Uni putarkan. Jadi lagu ini hanya versi dangdut doang, gak ada remixnya ya, jadi susah dicarinya. Dan salahnya buat Baruntau, Mikulto, Maizi, dan ada Mau Putri, Mau Pelangi, Cemplon, Somalikasi, dan semua Sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat menjalani tugas. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Alibaba di Pandak ya, ini di Jogja ya kalau gak salah. Halo Mbak, halo pagi Radio Banjar 93,4 MHz. Wah ini udah iya Banjar Negara, tapi sekarang Star Radio ya. Kayaknya nih baru dengar atau gimana nih. Nomornya ganti ya, pantesan tiap potensi gak nyambung. Wah udah lama gantinya nih. Udah lama gak kelihatan juga ya untuk Alibaba. Wah ini baru kelihatan, dapat nomor dari mana nih? Dari radio kan? Alibaba di Pandak lagi kabut, minta ke yang racun dikirim buat yang suka ngeblok nomor saya Aduh, siapa nih yang suka diblokir-blokir? Buat yang siaran makasih sayang. Wah, salah, makasih banyak. Benar-benar terniat ini ya. Wah, ternyata ini ya, baru ketahuan nomornya atau gimana nih? Kemudian lanjut ada Mama Syifa di KBKS kawasan Batik Oman Sokaraja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ngalai. Semoga salawat selalu tercurah kepada baginda kita ya, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kalau Mama siapa ini namanya, Mama Syifa itu selalu ngajak bersolawat ya. Semoga menjadi keberkahan kita semua juga ya Sahabat Stara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Star Radio Banjar FM. Selamat pagi Mbak Uni yang cantik, pagi juga Bunda. Mau ikutan nih Didi dang mik. Kalau masih ada waktu minta diantarin lagu yang berjudul Ke Yang Dumang ya. Kirim salamnya buat Mbak Lania yang sedang libur. Enggak, sekarang udah masuk ya. Mbak Lanianya libur kemarin 3 hari. Kemudian ada Bang Suta S. Dan buat semua Sahabat Radio Stara Banjar FM, Mama Bintang, Mama Putri, Mama Pelangi. Kemudian ada Maizidan, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bunda Mikolto, Bang Muhammad Sayan, ada Bang Zaitun, Bang Hamami, Bang Senfilan, ada Bang Rituan, Bang Misbah, Bang Zangimudin Sokaraja, Bang Margonde Sokaraja. Dan untuk semua Sahabat Stara Radio Banjar FM, selamat berlibur di hari Minggu dan selamat beraktivitas, dan semoga tetap semangat, sehat, waras, bahagia, sejahtera, ditambah rezekinya full barokah. Dan untuk Mbak Uni yang cantik, semoga tetap semangat, sehat, waras, bahagia, sejahtera, ditambah rezekinya full barokah, dan semoga sukses selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin.
doanya banyak banget nih ya. Doa yang baik kembali pokoknya untuk Mama Syifa dan keluarga. Oce lali untuk bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ngalai. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi terakhir ada Mama Putri di Mandiraja. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mama Putri. Selamat pagi, pagi juga ya. Nyuwun lagune Sahara nggih. Salam enggo kabeh bae sahabat Stara sing lagi stay tune. Selamat salam. Gimana sih maksudnya? Selamat salam semangat. Oke. Buat Mbak Uni terima kasih. Semoga sehat, bahagia, semangat selalu. Lagune ditunggu karo olahraga depan rumah. Wah, asik banget ya. Hari Minggu tuh emang buat olahraga tuh enak banget ya sahabat Stara. Ini juga olahraga nih, olah mulut ya. Di sini nggak olah badan ya. Oke, dan pareng Anggi siap. Selamat menikmati Minggu pagi ya, Mama Putri dengan berolahraga itu adalah pilihan yang tepat sekali. Semoga yang lain yang pada pagi hari ini belum dikasih kesempatan untuk berolahraga, besok dikasih kesempatan ya, di kesempatan waktunya, kesempatan sehatnya, dan lain sebagainya. Dan yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan ya untuk semua sahabat Setara dimanapun berada. Dengan sisa waktu yang ada, karena di sesi selanjutnya ini bakal pamit dari acara Dangdut Remix, kita nikmati lagu-lagunya dulu. Di sini kita mulai dari Keong Racun, siap untuk digelirkan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,5 Radio Banjarnegara. Selalu di hati, masih bersama Uni di Dangdut Remix yang menemani sementara hingga di sesi kali ini, karena sudah di penghujung acara ya, sudah di 7.55 menit. Oke sahabat Setara yang sudah mempersamai Uni, terima kasih, semoga semuanya terhibur. Dan lagu Remix sudah waktunya ditutup dengan satu judul lagu sebagai penutup, ada Syahara. Dan kita bakal ketemu lagi di acara berikutnya, yaitu Pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93 Kompas Radio Banjarnegara. Yang habis sarapan, jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Uni tutup acara Remix pada pagi hari ini. Jumpa lagi di minggu depan ya Remixnya, karena hanya ada satu kali dalam satu minggu, yaitu Remix dan Pop Indo yang ketemu di minggu pagi. Dan di minggu depan mungkin dibersamai dengan Lania. Oke, dan itu saja Uni tutup acara Remixnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star di Banjar Negara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara di acara kedua yang bakal Uni Pandu yang tentunya ditunggu-tunggu oleh sahabat Stara dari kemarin-kemarin, ya enggak sih? Dan pagi hari ini siap mengudara dan menemani sahabat Stara dengan lagu-lagu pop Indonesia hits ya, dan menjadi penyemangat di minggu pagi ini. Yang kau cari. Untuk sahabat Stara di Pop Indo, Uni buka dengan satu judul lagu dari Far Ravens dengan Penyangkalan. Lagu tersebut lagu pembuka ya, itu sempat rame kemarin-kemarin tuh pas acara apa ya, kok Uni lupa. Pokoknya itu deh lagunya rame ya. Waktu itu dibuat ini nih, yang itu ya, maraton ya sahabat Stara. Mungkin ada yang mengikuti, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Oke deh, untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni di Pomindo ini, silakan bergabung di 082231070, di 082231070. Dan di mana caranya, disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitamol Solusi Kesehatan untuk mata dan juga ada Habbo Tobat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, sambil menunggu sahabat Stara bergabung di acara pagi hari ini, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Uni siapkan di playlist ya, dan bisa dinikmati di minggu pagi ini. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi, masih menjadi lagu favorit mungkin dari banyak orang, dan selamat menikmati.

0: Apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 103,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Oni tentunya di Pop Indonesia yang menemani Sebestari hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak yang diputarkan ya Sebestara. Mohon maaf tadi ditinggal sarapan jadi agak lama ya, gak apa-apa ya. Untuk yang belum sarapan, sarapan dulu ya, walaupun ini hari Minggu tetap dong sarapan juga diutamakan ya, supaya tetap sehat bergas, jadi tetap semangat. Sarapan gak harus ketemu nasi kok di pagi hari ya, mungkin ada beberapa makanan yang lebih ringan, lebih sehat lagi kalau yang rebusan-rebusan ya sahabat Setara, atau kukus-kukusan, tapi bukan kukusannya ya. Maksudnya mungkin ubi dikukus, kentang dikukus ya, itu juga sangat bagus sekali karena kita saat bangun tidur tuh walaupun pencernaannya sudah bangun, dia gak tidur sih kayaknya ya. Tapi yang pasti kalau pagi tuh kalau bisa jangan langsung dibek yang berat ya, jadi mereka tuh gak kaget. Pelan-pelan dulu aja, mungkin bisa air putih hangat dulu ya, atau mungkin jus buah dulu, nanti makan yang ringan-ringan dulu, agak siangan dikit baru makan yang berat ya sahabat Setara. Sebenarnya bukan untuk diet sih ya, tapi ini lebih ke untuk menjaga tubuh supaya rasanya tidak berat banget ya. Apalagi kalau semakin bertambah umur ya sahabat Setara, pastikan berat badan tetap ideal ya. Karena kalau terlalu gemuk, bukan berarti kalau gemuk itu salah ya, tapi emang ada masalahnya sih. Kalau terlalu gemuk itu rentan banget ya sahabat Setara. Tapi kalau sahabat Setara nih sekarang gemuk tapi masih rajin olahraga dan lain sebagainya, ya insya Allah aman. Karena ada beberapa orang yang ternyata gemuk tapi susah sekali diturunkan. Itu apalagi kalau perempuan, biasanya juga kadang faktor oleh KB ya sahabat Setara dari obatnya. Jadi itu berpengaruh ke hormon. Jadi memang sesulit itu kayaknya ya, karena ada beberapa yang memang gemuk terus mau nuruninnya tuh susah banget. Udah berusaha diet berkali-kali tapi mereka tuh tetap gagal. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Yang penting setiap hari masih rajin olahraga ya. Kalau gemuk bisa jalan, olahraganya jalan ya sahabat Setara. Mungkin satu hari 30 menit cukup mungkin ya. Oke, dan di acara Pop Hit ini disponsori sama Vitamot Solusi Kesehatan untuk Mata. Ini menjadi salah satu pemasok utama, pemasok multivitamin alami ya, untuk menutrisi mata supaya tetap terjaga kesehatannya. Di mana Vitama ini sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal. Hasil manfaatnya sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata. Ini bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti raba jauh, raba dekat, glukoma, mata minus, silinder ya, atau gangguan penglihatan lainnya seperti kemerahan, iritasi, sensitif banget matanya ya, gampang kemerahan, gampang perih dan lain sebagainya. Ini bisa langsung diselesaikan dengan Vitama. Sudah ber-PPOM bersertifikat halal, mudah didapatkan, tersedia di setiap apotik ya di Banjarnegara Purbalingga sudah ada. Stay tune terus di 93,4 untuk mengetahui letak agen ataupun apotik-apotik ya. Dan juga yang mau COD bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Oke, dan sahabat Star yang mau bergabung bersama Uni di acara Pop Indo ini, langsung saja bergabung ya di 0822311070. Dan ini mohon maaf karena Pop Indo tuh jarang banget ya sahabat Setara ada di Star Radio Banjarnegara. Jadi Oni tuh sering banget kayak mau ngomong Pop Indo tuh jadi ke dangdut gitu. Karena kita seringnya dibersamai sama Tembang Kenangan dan dangdut ya, sama Campur Sari. Jadi untuk ngomong ke Pop Indonesia tuh kayak kagok gitu karena gak sering terjadi. Wah, ternyata segala sesuatu itu dimulai dari kebiasaan ya sahabat Setara. Jadi jangan lupa untuk membiasakan hal-hal yang baik. Oke, kita menyapa dulu sahabat Setara yang sudah bergabung di acara pagi hari ini. Ada Mbak Yanti di Bilungan yang bergabung paling gasik, siap untuk disapa, dan lagunya nanti diputarkan paling awal ya karena beliau yang paling gasik. Tapi sebelum itu ini mau sapa yang melalui telepon. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam, Vitama buat mata.
0: Vitama solusi kesehatan untuk mata. Tidak sesingkat itu, Bapak.
1: Vitama solusi kesehatan untuk mata, maaf.
0: Pede banget lagi, Vitama obat mata. Aduh, benar-benar. Bapak Saka ya. Ini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini pendengar lama, tapi jarang ikut atensi langsung, Mbak.
0: Oh gitu. Oke, oke. Berarti
1: saya kalau malam tuh selalu berteman dengan Banjar FM loh, Mbak.
0: Kenapa?
1: Karena lagunya saya semu. Setiap malam saya selalu berteman dengan Banjar FM.
0: Oh, ini Setara Radio Banjar.
1: Saya seneng itu, seneng gitu. Rumah Irama itu loh Mbak.
0: Oh, ternyata seneng sama Raja Dangdut ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pokoknya selamat menikmati. Semoga hari-harinya selalu happy ya Pak.
1: Iya Mbak.
0: Oke, lagu apa nih yang mau diminta sekarang?
1: Kalau bisa saya minta lagu Yogyakarta bisa Mbak?
0: Apa?
1: Yogyakarta
0: dari Club Project ya?
1: Iya betul.
0: Aduh, itu harusnya Teman Kenangan aja gak sih?
1: Jadi lagunya apa Mbak pagi ini?
0: Pop sih, itu juga pop sih. Bisa, cuman itu sering di Tembang Kenangan. Yaudah nanti diputer ya.
1: Oh iya, saya please ya Mbak ya. Saya minta lah gitu ya Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Saya seneng ya Mbak.
0: Seneng, iya emang.
1: Salam untuk teman-teman ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Pendengar setia Banjar FM. Salam dari Pak Saka, mudah-mudahan semua sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terutama para penyiar Banjar FM.
0: Amin ya
1: Rabbal. Baik yang online maupun yang di belakang studio.
0: Oke. Semoga ada yang baik kembali untuk Pak Saka ya.
1: Iya Mbak. Iya Mbak ya. Yogyakarta Mbak ya.
0: Iya, siap Yogyakarta. Nanti OTW ke Jogja.
1: Iya, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya juga baru bertemu dengan Bapak Saka ya. Uni tuh kayaknya baru deh ketemu Pak Saka di via telepon ini. Oke, satu sesi dua penelpon ya, Mama Putri. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam Vitama. Selesai untuk kesehatan mata loh Pak Uni.
0: Baik. Halo Mama Putri, selamat pagi. Minggu tetap bangun gasik ya.
2: Tetap dong, kan banyak kerjaan, nancucin banyak.
0: Oke, gak apa-apa, semangat-semangat dibersamai Pop Indo di pagi hari ini.
2: Iya dong, harus dong.
0: Okay.
2: Harus semangat, itu iya, gak perlu, jangan ngedrop. Semangat terus, semangat, biar awet muda ya.
0: Siap. Jangan lagunya lemas. Apa? Iya benar, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Raja, era dari Raja Jujur atau Tulus lah.
0: Dari Raja dan Jujur?
2: Ya jujur aja, jujur.
0: Oke, jujur.
2: Jujur lah, gak suka bohong.
0: Oh iya betul. Jujur tuh mujur ya.
2: Iya betul. Kalau bohong itu nanti jadi beban.
0: Kalau bohong nanti hidungnya panjang Bun.
2: Iya benar. Pinocchio.
0: Iya oke. Mau salam-salam gak nih?
2: Oke. Salam-salamnya buat tadi yang baru turun pas apa ya?
0: Ada Bapak Saka.
2: Iya, salam kenal. Kayaknya baru dengar sih ini.
0: Iya benar, Uni juga. Tapi ternyata pendengar lama ya.
2: Iya, mungkin cuma dengerin doang kali, nggak menunculkan.
0: Iya, bisa jadi seperti itu, iya. Bang Bun.
2: Iya, terus buat Mbak Yanti, Cita Wadani, Mbak Cukron, Mama Pelangi, Mama Cidan, Mbak Intang, Mas Sentilan, Mas Ridwan, Mas Dimas, Mas Kerit, siapa ya? Lupa, cuma aja deh Mbak.
0: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih atas waktunya. Lagunya ditunggu ya Mbak Uni.
0: Saya.
2: Semangat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Mbak Yanti, selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga. Hadir lagi nih minta tebangnya Yang dari Wali Band. Oke, lagu kesukaannya Mbak Yanti nih kayaknya ya. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun. Sami-sami. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut nanding Mbak Uni yang acara Pop Indonesia nih, boleh-boleh. Ini Saint Villain di kawasan Terminal Kalibening ya. Dari albumnya Band Republik dengan judul Sandiwara Cinta atau Hanya Ingin Kau Tahu. Wah, ini lagu laba banget nih, zamannya Uni masih piyik banget nih ya, lagu-lagu Republik. Matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Oke, dan kita nikmati dulu lagu-lagunya ya sahabat Setara. Untuk tensi yang lain dilanjut sesi berikutnya. Mohon maaf sekali kalau agak mengaret ya, tapi aman insya Allah semua lagu bisa terputarkan dari requestan sahabat Setara ya. Kita mulai dari Yang dari Wali Band.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, Saldi Hati bersama Uni tentunya di dangdut, di Pop Indonesia ya sahabat Setara, hingga pukul 10 nih. Aduh, dari 9.17 menit aja, dan tentunya masih dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan otomatis dan juga habut obat herbal ramuan Arab yang paling ketok. Orang tuh kalau habis makan ngantuk ya sahabat Setara nih, yang sama gak sih? Kenapa begitu? Ya karena pencernaannya lagi sibuk di bawah ya, lagi mencerna makanan. Jadi otomatis Kok lupa sih Uni? Iya, karena jadi kan si tubuh ini lagi fokus untuk si pencernaan ya, untuk kita sedang dicerna makanannya. Jadi mereka tuh sibuk di bawah, otomatis aliran darah ke otaknya tuh sedikit berkurang karena lebih banyak ke bawah, makanya tuh kayak otak kita tuh ngangong-ngangong ya, ngantuk. Udi pernah menjelaskan tentang artikel ini ya sahabat Setara. Jadi kalau misal tiba-tiba habis makan kok datang mengantuk, jangan kaget ya. Tapi kalau bisa makan itu jangan terlalu banyak karbo, jadinya biar aman, ngantuknya juga tidak mengerikan ya. Oke sahabat Setara, lanjut ya menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di pagi menuju siang ini. Ada Mbak Cemplon yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Jerman hadir lagi, sakit tak bertepi jadi judika. Oke, lagu kesukaan nih ya. Salamnya buat Pak Heri, Pak Hamami, Pak Samadikasi, Mbak Dugan Bijok, yang lain setiap Pak Kasmurya Bineon, Pak Zaitun, Pak Daryono, Ayah Dirham, ada Senvilan, ada Rituan, Pak Rituan, Pak Sodi, Pak Sen, ada Bapak Riono, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Suripno, dan semua yang lagi stay Setara Banjar Negara. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, amin. Doa yang baik kembali juga untuk Mbak Cemplon ya. Ada quotes-nya dong, kita lanjut ya. Renungan hati, seekor burung yang terbang tinggi tetap akan kembali ke sarangnya saat senja, bukan karena langit tidak luas, tetapi karena di sanalah ia merasa pulang. Begitu pula hati, ia boleh menjelajah dunia, belajar, bekerja, mencintai, berkarya. Namun jika ia tidak pernah kembali kepada Allah, ia akan terus merasa ada sesuatu yang hilang. Sahabat Setara, hari ini aku tidak ingin bertanya apa yang sedang kamu cari. Aku ingin bertanya, sudahkah hatimu pulang hari ini? Mungkin melalui satu ayat Al-Quran, satu doa yang lirih, satu istighfar, atau satu sujud yang lebih lama daripada biasanya. Karena bisa jadi yang paling dirindukan oleh hatimu bukanlah dunia yang lebih sempurna, melainkan kedekatan yang lebih dalam dengan Rob yang menciptakanmu. Dan izinkan Cemplon menutup renungan pagi ini dengan satu kalimat. Ada rindu yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia, tidak bisa dipuaskan oleh harta, dan tidak bisa ditenangkan oleh dunia. Karena rindu itu hanya mengenal satu alamat, yaitu Allah. Masya Allah ya, luar biasa sekali quotes-nya sahabat Setara. Semoga kita ini adalah orang-orang yang selalu meneguhkan cinta kita yang paling utama adalah kepada Tuhan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berdiri ya sahabat Setara. Nanti kalau cintanya berlebihan kepada manusia, kalau manusianya jalan dikit, kita jatuh ya. Jadi nyindirnya ke Allah aja deh. Kalau nyindir ke manusia tuh ada ini kesempatan untuk kecewa ya, atau sakit. Karena apa? Karena ekspektasi kita terlalu berlebihan terhadap orang tersebut. Jadi yang paling utama cinta yang besarnya itu kepada Allah aja ya. Dan makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cemplon untuk quotes-nya ya. Lanjut di belakangnya. Ada Bang Ripno. Assalamualaikum Setara Banjar FM. Waalaikumsalam. Selamat hari Minggu Mbak Uni. Gabung dong di Popindo, lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Meskipun hari Minggu tetap jualan ya Mbak Uni, karena semua butuh uang untuk tetap hidup. Betul, meskipun kadang banyak mengeluh, tapi juga harus dipaksa untuk bersyukur. Karena yang ikhlas berawal dari paksaan dan berakhir bersyukur. Betul sekali, semangat ya untuk Bang Ripno. Pokoknya kerja keras ya, terus yang namanya ikhtiar kan harus maksimal. Jadi kehidupan harus tetap berlanjut walaupun hari Minggu. Dan kalau jualan itu justru panen di hari Minggu ya. Semoga jualnya Bang Ripno hari ini habis dan uangnya kumpul banyak, amin. Untuk semua yang sedang berjuang hari ini berjualan, semoga laris manis ya, berkah barokah. Percaya aja pokoknya dagangannya hari ini habis ya. Dan buat semua para pedagang, semoga rezekinya lancar, amin. Buat penyiarin, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang. Ada Pak Kasmuri, assalamualaikum Radio Stara FM. Waalaikumsalam, gabung di Papi Indo, minta lagu dari You Cam, Senyummu. Salamnya buat sahabat Stara FM semuanya, buat Mbak Uni, terima kasih dan wassalamualaikum. Ada Cipur Wakerta, pagi Uni cantik imut-imut. Aku request Firza, aku lelakimu. Oke, pagi juga ya. Salamnya buat Uni, semoga sehat, panjang umur, bahagia selalu dan terima kasih, amin. Uni berasa lagi ini ulang tahun ya, doa-doanya setiap hari tuh ada. Pokoknya doa baik kembali semua kepada sahabat Stara ya. Kemudian beraling Saputra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, minta lagu Rasa Ini dari Vera. Dan salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mbak Yanti, Mbak Pelangi dan Mbak Mega, semoga sehat semuanya. Makasih Mbak Yunia cantik, tur pintar, selamat bertugas, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta, amin. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok makin ke atas makin banyak ya sahabat Star. Padahal tadi Uni berjanji untuk diputarkan semua lagunya ya. Bismillah, semoga cukup ya. Oke, ada Pak Hari. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Nunggu pagi ini mau dong diputerin lagunya Club Project. Terpurukku di sini. Oke, pada suka banget Club Project ya. Emang the best sih. Ada pagi suruh kesuanya, selamat pagi Star Radio Banjarnegara. Pagi, selamat pagi Mbak Uni. Ini dari kisruh kesuanya di Kalibombong, minta diputarkan lagu dengan judul Aisyah. Wah, ini dari Syakir Daulen nanti ya. Ini lagunya enak. Salamnya buat sahabat Star Radio Banjarnegara dan penggemar lagu Popindo dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas apa saja. Buat Mbak Uni saya ucapkan selamat pagi jelang siang. Selamat bertugas dan matur nuwun anggi. Uni agak ngebut ya ini, tinggal setengah jam terakhir soalnya. Ada Mama Syifa di kawasan Batik Koman Sokaraja. Allahumma salli wa sallim alaihi syaitina Muhammad, Allahumma salli alaihi. Oh salah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi menjelang Sara Radio Banjar FM. Selamat pagi Mbak Uni yang cantik pagi. Mau ikutan maning nih di acara Popindo dan minta di ontarin lagu yang berjudul Sebelum Cahaya. Wah, jadi leto nih. Lagunya Leto tuh keren-keren ya sahabat Stara, itu juga udah kayak lagu-lagu apa ya nama religi tuh sebenarnya kalau mau dipahami. Dan kirim salam spesialnya buat Mai Bojo dan anak, dan kirim salam juga buat Mbak Lani ya, Bang Sute, buat semua sahabat Stara. Oh, ini masih sama ya seperti di sesi sebelumnya untuk salam-salamnya sepertinya. Jadi uni jamak aja ya, karena sama seperti di tadi pagi. Dan katanya untuk semua sahabat Stara yang penting selamat berlibur, ditambah rezekinya full barokah, sukses pokoknya ya. Dan jangan lupa juga Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi. Hatur nuhun dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dan kita nikmati lagu-lagunya sahabat Stara, tapi setelah satu iklan berikut ini ya, mohon disimak.
1: Tiap hari shift malam kayak gini, apes amat kita ya. Selalu aja ada yang

0: kita kayak Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi gak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma, yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib, yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa, yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kaya ngopo?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantos dugi tektu mbas obat teng pak dokter kan mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Oke. Ya matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih, jodoh.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Masih di 93,4 Star Radio Wajar Negara, selalu di hati. Masih bersama Uni hingga di penghujung acara yang sudah nambah 6 menit. Aduh, tadi Uni berjanji untuk memutarkan semuanya, jadi Uni nambah waktu, mohon maaf sekali, hanya sekali ini saja. Karena tadi Uni sudah terlalu banyak memutarkan lagu-lagu yang tersedia di playlist ya. Dan minggu pagi ini menyenangkan sahabat setara deh hitungannya. Oke, dan karena sudah di penghujung acara dan sudah nambah Uni, Uni langsung pamit ya. Dan terima kasih yang sudah membersamai Uni dari pukul 6. Semoga semuanya terhibur hari minggu ini. Semoga menjadi libur yang berkesan, yang tetap aktivitas jualan dan lain sebagainya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga diberikan rezeki dari arah manapun. Dan untuk semua sahabat setara, habis ini dibersamai dengan Lania di acara Campur Sari. Ketemu lagi sama Uni sepertinya di hari Selasa, kalau enggak di hari Rabu ya sahabat setara. Jadi jangan rindu, karena rindu itu berat, jadi cukup dilan saja. Dan jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur, ada Vita Mahabutof Sultana, Temoro Antipus, dan Madu Vitapedia yang sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Uni tutup acara di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio

0: seekor gajah. Gajah ditangkap. Daripada mlaku dewekan, pan menang, bukan ngondarani maling, suka tetembangan. Teganya hatimu padaku, sayang. Ku jalan, ku pulang sendiri. Lah, kayong bisa nih jagat katon sepi nemen sih ya. Biasanya anak becak ting sliver, buru-buru dokar ke. Dang jam kayak kia anak bocah sekolah pada mangkat aja. Dia kayong jagat itu nih kayong rame. Tapi batun-batun baik bocah sekolahnya jalanan.
1: Mas Takyun.
0: Suara apa kek?
1: Mas.
0: Suaranya bong wadon bengi-bengi kapene kan nang wit-witan kayu lah pegawaian maning mbak.
1: Mas meneo
0: mo ah aku pan balik sing Jakarta kesel
1: mas meneo kenal aku ora mas.
0: Ya ora kenal aku ora kenal memang sampean siapa. Bengi-bengi uncang-uncang nang wit beringin. Pakaiannya serba putih, long dress maning. Ayo tuku numpah hejek, kolong dress anyar, kemelup, elup. Cebrik-cebrik kok. Nganggone serba putih, umbahannya alot toh.
1: Mas Takyun.
0: Memang sampean siapa?
1: Aku?
0: Iya, sampean siapa?
1: Aku Mbak Kunti, Mas Takyun.
0: Mbak Kunti?
1: Iya.
0: Mbak Kunti. Glenn, nama panjangnya siapa? Sampean, nama panjangnya?
1: Nok Kuntilanak.
0: Kuntilanak?
1: Iya.
0: Dan ini parme kayong kayak melok-melok nemen. Kayak parme sa'emok jenggok kabe, pengirienok.
1: Mas Takyun, sini dong.
0: Orang ah males. Sampean bae sing mudun aku balik Jakarta kesel pan turu pan balik.
1: Tunggu ya Mas Takyun.
0: Bisane sampean prek-prek mambune minyak nyong-nyong.
1: Bisane Mas Takyun.
0: Iya, aku ngerti ke minyak nyong-nyong, jenore ya minyak air mata duyung.
1: Mas, Mas Takyun, sini dong.
0: Apa mani? Cek, bisane kayong sampean belakuni ngelayang-ngelayang siapa, kenceng temen.
1: Aku kan setan.
0: Setan? Deleng-deleng yang sampean memang setan. Sikile ngambang apa orang deleng?
1: Apa iya?
0: Lah iya ngambang, kita bener-bener setan.
1: Nak kuntilanak?
0: Kuntilanak? Asem, ngerti ya kuntilanak tercek ngomongan. Dasar kuntilanak, dasar.
1: Iya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancaniati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat telu koma papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai. Sugeng siang sahabat semua nih. Waduh, balik mana kaya karolani yang acarane campur sari. Sing tentunya buket meleketake jas margenda skranya. Oke, 3 hari ini berlalu Lania tidak menemani sampean sedanten ya sahabat semuanya. Dan kali ini Lania akan menemani sampai nanti di jam 5 mungkin ya, ataupun di jam 3 kita nunggu nanti ya. Kayaknya asik deh kalau kita sampai jam 5 kita main di lagu bebas ya. Oke, dan tentunya sekarang saja nih di jam 10 hingga nanti di jam 12 Lania akan menemani sahabat semuanya di acaranya Campur Sari yang tentunya buget meleketaket ya. Kalian sahabat stanton sing dereng bergabung alias dereng ikut derek-derek campur sari nopo dereng-derek tembang kanangan DPS kalian Mbak Uni monggo bergabung saniki kali Lania teng acara ni campur sari. Lan sing ajeng salam sapa utawi ajeng request sekar-sekar ataupun ajeng ngasih Lania pantun kata-kata monggo tentunya Lania tunggu teng 0822-311-0070. Sepindah malih teng 0822-311-0070. Oke, sambil menunggu sahabat semua yang mau bergabung lan yang mau siapin lagu yang istimewa-istimewa nih. Tentunya ada di Jawa Tengah ya, apa Jawa mana nih? Intinya Jogja aja, Mas. Dari Tina Aditama dengan judulnya Koyo Jogja Istimewa. Untuk pembukaan di hari ini dan tentunya buat sahabat semuanya juga jangan lupa nih karena Lania juga lagi ditemani sama direktur kita yaitu ada di Habutop, Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Jadi langsung aja yuk, kaya Jogja istimewa. Yuk, gebay.

0: Caca.
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Okay.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Ada
2: setelah ya? Minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Gih. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
0: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Soal teluk koma papat setara radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik meneh karolanian yang acara ini campur sari sing buket meleketake jos margondas kranyas kranyas. Oke, ternyata sudah jam 11 ya. Masih kurang 1 jam lagi Lania akan menemani sahabat setara dimanapun kalian berada, dari A hingga Z, dari ujung ke ujung, pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya. Ya mungkin ya ada yang gak mendengarkan radio, gak apa-apa, gak usah pakai radio, pakai HP pun bisa, streamingan juga bisa. Jadi aman semua kok ya sahabat setara. Oke, tentunya Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga Lania di sini masih di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Oke, karena udah kangen banget nih bacain atensi dari sahabat setara, jadi Lania mau bacain langsung nih dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembang ini dengan judulnya Sidorondo. Waduh. Awan-awan sana lagu Sidorondo iki Allah ya Allah. Hanya lagu ya diingat ya, bukan doa ini. Lah salam-salamnya kagem sedaya pandemen setara Banjarnegara, kagem Mbak Lanianya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Sane Vilani. Waduh, lama banget nih gak bacain atensi dari sahabat setara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam setara radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak, boleh. Nih acaranya tembang campur sari nih, siap. Dari albumnya Dedi Pitak nih dengan judulnya Jenderal Sudirman atau Perawani Pabrik. Waduh, siap. Lan kirim salamnya buat siapa nih, sahabat setara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak Lania, mantap karo jempolnya pawai, mantap ya. Oke, doa atensi aja nih tidak cukup, kita lanjut lagi satu lagi nih, ada Bapak Kisruh Kuswoyo. Segang siang setara Banjarnegara, segang siang ugi. Waduh, ini segeng siang dewe tapi dijawab dewe ya, tidak apa-apa Mbak Lania katanya ya. Niki saking Kisruh Kuswoyo wonten kali Bombong nyun dipun puteraken sekar judulipun Banyu Langit. Salami pun kagem sedaya pandemen sekar campur sarine saking setara Banjarnegara. Oke. Waduh. Aku mong tansah setuju. Oke, wonten pun di kemawon sugeng siang sinambi makarya napa mawon. Kagem Mbak Laniane kula aturaken sugeng siang. Sugeng siang ugi nggih, sugeng siaran mengantos paripurna mugi kalis ing sembang kolo. Nuwun. Waduh, jawane jenyel ngono ya. Lania tidak tahu nih ya bahasa-bahasa seperti ini, tapi tidak apa-apa, kita belajar ya sambil berjalan. Betul, betul dong. Oke, berarti udah 3 atensi yang Lania baca ini, ada Kakak Kisruh Kuswoyo, ada Sane Vilan, dan ada Bu Yanti Bilungan yang selalu setia. Jadi langsung aja Lania mau putarin ada requestannya dari Bu Yanti Bilungan dengan judulnya Sidorondo dari Lala Attila dan Valden. Jadi langsung aja yuk digelayarkan Landi Keboy, yuk kelontang-kelunting suaranya seru.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: aman, dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
4: Gitara Radio Banjarnegara.

0: 103,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik lagi bareng Lanian yang acara ini campur sari. Seng bugat beleketake jas margenda skranyas skranyas. Oke, langsung aja nih Lania mau bacain atensi karena waktunya sudah mau habis ya. Enggak sih, masih 20 menit lagi. Tapi ada yang bergabung nih sebelum kita membaca atensi. Ada yang mau bergabung bareng Lania via teleponnya. Ada dari Pak Jamal ya. Kita angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku top ya?
0: Iya, betul.
1: Apotop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, masuk Bapak Jamal Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
0: Oke.
1: Maaf Pak Uni baru pulang jadi ngelek ini belum kumpul.
0: Wis ngelek karo lali karo jeneng penyiar ya. Ayo.
1: Anu kenalan karo password.
0: Oh, password namanya juga lali iki Lania bukan Uni ya.
1: Oh iya Mbak Lania, ya tuh Jam.
0: Oke, nggak apa-apa. Ini mau minta request lagu apa nih?
1: Campursari ya?
0: Campursari.
1: Anu, lagu Dablongan, benar Campursari ya?
0: Dablongan lagu apa?
1: Banyumas.
0: Walah, gak enek. Tidak ada iki nang kene.
1: Ya wis Bojoloro lah.
0: Bojoloro, iki ya kita setel. Wis lagi diputar akhir iki Bapak Jamal. Aduh, mulai-mulai pokoknya cuma request, tapi request saya apa orang ngerti ya.
1: Akhirnya ronda kempling Mela.
0: Ronda kempling, oke. Salam-salamnya kagum Sinta Niki.
1: Buat semua pendengar radio Setara Banjarnegara selalu di hati. Spesial buat Mbak Lania selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya no, ngapurannya sih ngelek ya.
0: Ora apa-apa. Lania juga lagi ngelek ya. Setelah tidak ora siaran ya. Oke.
1: Sampun Mbak Lania.
0: Oke, terima kasih.
1: Itu ngelek punya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Oke, dari atensi, dari teleponnya sudah Lania angkat dan kita bacain atensi lagi yuk. Dari siapa nih? Dari, gak ada namanya nih, siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Lania yang cantik? Makasih ya. Aku Supro nih, suwe banget orang melo gabung. Saiki melo gabung meneh. Ya, oke, gabung-gabung. Lantengin gila malah enten Bapak Ahmad Jenggot nih. Siang Mbak, siang Ugi. Dari Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari, Pejagoan Kebumen. Minta lagunya Taman Curug. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, tadi udah 3 atensi yang Lania bacain ya. Satu via telepon dan dua via atensi. Tapi ini Bapak Supro tidak request lagu, jadi kita tambah lagi ada dari Mama Putri. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Ugi. Nyuwun lagune Dong Sentir Lengo Putra dari Didi Kempot. Lan salam-salame kago kabeh wae sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Lan buat Mbak Lania ini terima kasih. Kasih lagunya ditunggu pareng. Oke, terima kasih. Oke, berarti udah berapa nih atensi? Udah 4 atensi ya, tapi yang minta lagu hanya 3 dan 1 via telepon. Jadi langsung aja Lani yang mau puterin dari ronda kemplingnya. Yuk kita gelirkan bareng-bareng, dengarkan bersama. Yuk, yeah boy, kluntang-klunting suarane seruling.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu Ning Ati. Halo, hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang buket belakatakan Jas Markendas Keranyas Keranyas. Oke, terima kasih nih buat sahabat semua yang sudah bergabung, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12 kurang 3. Jadi ini saatnya mau pamit undur diri. Mungkin barangkali ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Kayaknya buat penutupan kali ya, Lania sudah siapin ada lagu Gede Rosa dari Lala Attila. Jadi langsung aja ya. Oke, dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, tetap stay tune.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Perta Sop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
5: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waduh. Oke, kembali lagi hadir nih Lania di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan ditemani sama denatur kita nih, ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop, dan tidak lupa juga dengan Vitama Obat Solusi Kesehatan untuk Mata. Oke, dan Lania di sini tentunya akan menemani di acaranya Tembang Tarling di jam 1 hingga nanti di jam berapa nih? Jam 3 dong pastinya ya. Jadi buat sahabat Setara nih, buat menemani menuju sore di hari weekend ini, monggo tentunya yang mau request lagu, salam sapa, ataupun mau ngasih Lania pantun atau puisi. Waduh, kebanyakan ya kalau puisi. Monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-000-70. Sekali lagi di 0822-311-000-70. Oke, sambil menunggu nih ya, Lania sudah siapin ada lagu nih. Ada lagu Emang Digawe Demenan. Oh, wah, ini lagu apa nih? Ini kata-kata apa lagu nih? Kalau Tembang Taling itu judul-judulnya itu sama kayak kata-kata ya. Jadi udah tahu nih maksudnya ya. Jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng sambil pembukaan di acaranya Tembang Talingnya. Dan buat sahabat Setara yang mau bergabung, mau gak bergabung. Oke, langsung aja yuk. Emang Digawe Demen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepat

Narkoba Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
7: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
8: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: No.
1: Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
2: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
1: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
2: Waduh, obat apa itu, bos?
1: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
2: Belinya di mana, bos?
1: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
2: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
1: No. Malah kaspun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
0: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan PT Pupuk Indonesia.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Yeah. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Ki, Kim Arus.
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Enggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Sana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,5

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1, RW 1, Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayogyakarta.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaroh yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak, rezeki Papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama Mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma, kan ini juga salah satu amunisi Papa biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat Papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kalih RW kalih.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Lah pesan-pesannya, Pak, nggih para pendengar sing ben percaya kados niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun, Pak, atas waktune nggih, Pak, nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Nama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali lima ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
2: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
2: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
2: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
2: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping Mbak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto RT 01 RW 01 Desa

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: apa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lan nyuwun sewu kidalang, monggo mangke Pak Naryo niko disuwuk Pak. Men sesuk gul kajate. Monggo dateng paroki ingkang sampun kapiji. Wonten nginggil, monggo Pak Naryo. Seksi dokumentasi, monggo asun. Nyuwun aplosipun.

Sagung Borotalunggah ingkang lumatan bilih mekaten Tete Laksono adicara gelar budaya kelangkapan kali tahun ke 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku Susan malih kaulo minangka pambiwara ing mbok bilih anggen kaulo nderekaken laksitaning ati-ati cara parwa purwa madyawasana kathah kalpatan anggen kaulo matur sestu kula nyuwun lumantaring sih samudra pangsami ing wasana sugeng mirsani pasugatan wayang kulit stalunatas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Seno Nugroho nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Santi. Dari kemarin ngerat Pramudito silaping gandingan ulun arbuko yaraning gondo kinubit langening budaya lunggur meritadio tepo palupi marsudi teteping darmo ingrah kautaman. Aning gini gawin jadi gak gua di doso purwo iko marang sawi jadi luwih doso 10 purwo marawiwitan nadan gadat kain jawa tinggal songgo bertolo kaunggulan ingat koso sarto kata samyang gono raras nanging dadan kadi projo ingastino jengga jahoyo yang liman benawi yang kuru janggolo narmo kondang projo ingkang panjang bunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing astu sarane adil projo ing astina perang kecap podo sunamaning sanoto dosa raning 10 momomus mestani jejuluk sanoto prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suto ya sang dastrat mojo ya sang Jaya Kitana, ya sang Joko Kitana, ya sang Kurupati, ya sang Kurawendra, ya sang Tripamangsa. Nalika pakuning bumi ngganggu jejegaken tautanan, risa juga lenggah, madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubathara. Jaya sang Hyang Bathara Kuwera, diwaring kesugihan angin Jawantah. Binayang biang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepang genggeng pasir baning purwadyo bolo yayah oroping samudering di daratan liwat datan ngantun sangganing puranungan ketungguling projo ing astino ingin sampun kemarin ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu tekan dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane pepate ing astino di dalam yang peloso jenar Regono Patih Haryo Sengguni Yo Haryo Suman Yo Trigantal Patih Patih Haryo Sengguni menggerakkan ujung maran muruk rojeng astino pandita yang soko limo yo yang soko ponco peparap dah nyewang dulno yo sanggung boyono yo sang barat wajo putro pandita buntas karusi depan ngerisa barang pangan dikali dadi lenggahing sang begawan dulno menggerakkan Senopati kegeduk tetanggulan ing Projeng Astina Nalindra nganggo ya ing Kawangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka pamungkas ing paseban kadang nata satra ing tirta Raden Hario Kartomarmo ing wingking ngandher blabar sanggen ingkang sampun gantung sebo jejel priyel rapet-repet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang poro sebo ing alun-alun hamdudat gendiro runtek umbul-umbul keterhangen danu yayahi montoi mongso labu bayi megar mdo jamur barat mongso rendeng tumba ing rangapi ojah tingarangi mongso tigo para dini didem matian ing pasiwakan ing kapelasu mongso warning pradonggo menyamarangin miwa pangli ing waranggono Akarwi asri seneng madaning pasiwakan negari ngastina. Nyarengi bendi menyang mangungkung Kanjeng Bli Sanata samedhar pangandikan. Dadi kok mangkono jeneng pangandika Sanata ngastina Prabu Duryudana kang dereng kababaring lisan.

0: ono mati luwi ono sasmintaning sun jagat wasisane Ubadara paman paman Hario Sengkuni kaprayoga no anggen jengan dikulenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina paman Patih Ploso Jenar kawula ono non ngger anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung dereran sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa maduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos manah mboten langkung kasekake cakno anggen jengat dikulengga paman Ploso Jenar kawula ono ninggih ngger anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing kepatihan wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih paman Hario Sengkuni nggih bapa Prabu Durna mugi kasekake cakno anggen jengat dikulengga wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika bapa Prabu Durna astaka swalasila bertapa swalu kimbal sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun nggih nggih sampun boten kirang mlebu kepiswanipun ing Bapak Sukalima wonten ing Datulya Negari Ngastina nama kepareng kok ing Bapak ngaturaken pudya pangestawanipun ing Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bombong raos ing manah boten langkung kasekake cakno anggen jenengan dikulengga Bapak Prabandana kula nan kula nan sampun boten kirang mlebu kepiswanipun ing Bapak Sukalima dinten sak mangke menika wonten Negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana menopo dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekake cakno anggen jengal dikulengga. Ingkang raine diamba paraken wigatosing pasiwakan. Yayi. Namung estu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Namung dalan sasamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngastina. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekake cakno anggen jengal dikulengga Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nopun. Sampun mboten kirang mlebu kepiswanipun ing ngroko ing Awangga. Wonten Negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Karta Warma prayoga nuwun ngadeg. Lodori. Sampun mboten kirang prayogi Kakang Prabu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga menika pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk kersa paduka Kanjeng Kakang Prabu. Jimat semban kula Kakang Prabu pangayoman kula. Dimas Karta Warma wis dak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang bodha gantung sebo jroning Datulya Negara Ngastina. Kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semong kaget raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu. Supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pirisepuh miwah para nayaka punggawa Negari Ngastina. Kagiyaten manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten maduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina. Kepareng ingkang bapa radya ngangrungaken jangga nelingaken karna. Mastuti sabdo utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Namung tambuh-tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dere paduka anak Prabu ngawontenaken pasiwakan ingkang benih kraladat ingkang sampun. Menawi kepareng kawon dereng kathah tumuntun kababarna. Nanging menawi wis ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih Yayi. Nadane ingkang roke ngawangga semantara iki kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina.
1: Win, sibuk
0: kok.
1: Enggak, Mas. Kenapa?
2: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini, Mas?
2: Udah, tetesin aja.
1: Lah. Serius, Mas? Ini kental loh.
2: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh, Nah, kalau V matanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
2: Ya wajar lah, vitamin itu proses kerjanya sama kayak gurah mata, membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Sejati datang rokok nyawonggo, kulo nejo midhangetaken ingkang tetelo, Yai Prabu Ngestina, Hendra ingkang Puspito.

0: Damanaryo.
1: Wonten dawuh nggih.
0: Dering antos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Mriku boten panglih kadi sowanipun Bagong. Wonten negari Ngastina paman.
2: Le. Adat saben iki sing sowan mesti Petro. Iki kok Bagong sowan ana negara Ngastina.
1: Inggih.
2: Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana.
0: Oh, Durna.
2: Wonten dawuh.
0: Mugi-mugi mriku sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina.
2: Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong mriku sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana, Nger, kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal pras ewu. Sepatu singgal Bagong mereka kesah saking Datuloyo. Lha kok ngatasen? Kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para lungguh, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lha kok diku drajikan batur, diku drajikan ponokawan.
3: Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kiniro aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora.
0: Damanaryo,
3: wonten timbalan gender anggur biyen kula badhe dangu sowanipun Bagong.
0: Ponokawan Bagong padha arjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong
2: namet pasang Kalimantan be tinebena iki ladune demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk udang kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula ngenjen jenengan.
0: Ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampanono
2: lha pundi gejimat paripe dayan ana ing kasantosan paripe menira rambut dirudana kula cancang pucaking remi mawae wijang rumketing gonggong.
3: Alhamdulillah ora. Kula cancang pucaing weni.
2: Nen, weni. Weni dudu remi to,
3: dudu. Weni,
2: weni. Dumawae wijang
3: rumketing werdaya.
2: Ora gonggong,
3: ora.
2: Rumketing werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun.
0: Ya Bagong. Prayuga nunggun mung ngadep
2: sampun mboten kirang prayuga nggih kula ngabiyane sami kula mboten.
3: Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu.
2: Patak
3: pate.
2: Patak iki sirah ning pate Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene pate.
3: Iya Bagong pangestu ku tampanono.
2: Kula pundi kejimat paripe ndayane ning kasantosan. Bagong padha arjo sak praptamu.
3: Pemban,
2: piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampeyan. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Apa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Panjenengan sandangane pating sleber.
0: Sleber iki apa?
2: Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guruke ndiasmu iso.
3: Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok diimbe.
2: Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikae Soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendaga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didatekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama.
3: Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman.
2: Nyebaleke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Neng aku ana. Wigita,
3: wigati.
2: Wigati. Ana anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Akhirnya ora urung debat iki. Lho. Kok nantang karo aku rumah sare nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuk nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijek enom, kok tak ajiar nang kene. Iya njaluk ngapura. Wis, sing wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat duwe pangkat aja sampean duwe derajat sing dhuwur duwe pangkat sing dhuwur anggere karo wong tok ndak sirahe tok sepeleke aja kaya ngono Mbah ora ndek kanca kene carane ngono iki arepa cantrikmu akeh arepa sing do suwita siswamu akeh nek sifatmu kaya ngono kuwi cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham?
4: Iya ya.
2: Selatak sisan.
0: Bagong sing sabar.
2: Piye? Ngapunten lali.
0: Ratu kok dipiye?
2: Ya ngapunten panjenengan ya ora supayane lagu-lagu lagian kula to.
0: Iya.
2: Lho niku sok sembrono.
0: Iya, Bagong.
2: Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun.
4: Iya ya Bagong, nak tampa mengestu ku tamanono Bagong.
2: Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa, setengah dewa kadigdayane we karo aku.
3: Bagong, kudu raja sapratamu. Mancen mundur karo Wilujeng ya prayogane ya Bagong.
2: Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dul. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok nang ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwes saka tipis.
0: Bono kawan Bagong.
2: Wonten dawuh sinuwun.
0: Suwan tanpa tinimbalan.
2: No.
0: Ono wigati apa?
2: Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah, sumung kenging pangabekti kula kunjuk.
0: Ya tak tampa.
2: Dungkap angka kalih inggih menika Sumene.
3: Caedan. Dungkap angger sing arep tok pangan kowe apa?
2: Mboten wonten to?
3: Ora ana.
2: Oh nggih, Sumene Kalipati. Ing angka loro, sowan kula menika namung mboten bedah kaliyan Sinuhun Prabu Duryudana, ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan.
0: Pepenginan apa?
2: Ngancan sinuwun. Sawetawis kula tak cerita nggih?
0: Iya, ora dadi ngopo.
2: Mboten kesusu to?
0: Ora.
2: Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep.
0: Ora ganep sebabe?
2: Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa.
0: Iya.
2: Neng, kula niki ora iso berbuat
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
7: Saya namanya Bapak Cahyudi.
6: Alamatnya?
7: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
6: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
7: Iya.
6: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
7: Saya dari radio.
6: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
7: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
6: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
7: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
6: Ya udah habis berapa botol, Bapak?

0: di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Kula ra iso ngoyongan ten iku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi, nek pun mboten nonton sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak.
3: Kenapa we golek bapakmu teko mapan negara Ngastina?
2: Niki anten sing aja-aja iku lho.
3: Sing aja-aja iku sapa?
2: Pria bertopeng hitam.
3: Tegese piye?
2: Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia.
3: Didhawuhi supaya ngopo?
2: Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon.
3: Bakal mbok ngopo?
2: Durna jeng kula takoni, bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ngen minggat saka negara Ngastina.
3: Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman bae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih.
4: Nggih.
3: Lah ingaten Bawa Durna kedah sampe jagung kan pun bagung. Menika langkung marayogi Bawa Nembang Durna. Bawa Durna.
5: Kula wonten napa nggih?
3: Bagong sowan betah kalian panjenengan.
5: Loh. Betah kalian kula?
3: Inggih.
5: Wis katosipun.
3: Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapa Penembah Durna.
5: Durna ino panaringane lumajaring ratri.

0: gembar manyan-manyan jeneng Dungkul Wana dadi asas dadi wana bakang nun ngendikane anak Prabu Duryudana kowe buta karo aku
1: nggih
0: butuhmu karo aku ngapa kula jeneng nyuwun pirsa mbah

0: janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa. Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa?
1: Kosike.
0: Nek mung perkara kula anake Semar wae. Pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan. Niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa.
2: Diadopsi,
0: adopsi karo Semar. Lah asline kula niku ben golek karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita, pendhita ngendi pertapane? Nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane? Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe.
2: Ah,
0: kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis. Ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking sange menika. Nek sampeyan wis maning ngadeg dadi brapo niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek ba sampeyan ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kosek kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna. Saka pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa?
1: Lho, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah.
0: Ngene apa mboten? Ayo kakek kandha dasarmu apa?
1: Ngastina iki iso apa?
0: Lho, kagungane anak Prabu Duryudana.
1: Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar.
0: Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora Mbah Ngastina niku nggone Pandhawa mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka.
2: Ngawur Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana.
0: Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap.
1: Sap iki sebab disingkat dadi sap.
0: Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka.
1: Mboten niku.
0: Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe kidang kimindama. Donalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Piye? Ora usah tak genahke sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tiba ning pesthi kowe tekan ning pati. Sedih Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Lah iso digambak-gambake. Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut mergo Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Dastarata. Kakang Adipati, kula titip negari Benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Dastarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diojo-ojoi karo kiwa tengening Prabu Dustarata ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe? Prabu Dustarata sapa?
2: Aku.
0: Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Dustarata nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on.
2: Kleru.
0: Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mento Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lethek kaya telek.
2: Bobo Duno katus mundi
0: sekedap kira waaah lulululululul
2: apa iki numuse ya kang?
0: Numuse apa?
2: Impen mau
0: hus aja di sambung rapet karo impen orang ada sambung rapet karo pasupenan apa mana ada sambung rapet karo impen apa ya bakungi bakal keduga dati sono patine bakalan duno ora bakal iso bakong ora bakal iso dati sono patine bakalan duno maka duno kuih ora bakal iso dipateni dening ponokan Bagong. Sing kandha sapa? Ale istri kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh mung menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe tangkon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Kula nek ketakon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesan saka negara Ngastina. Lho. Lah kok dadi kowe nundung karo Bagawan Dana? Ah, iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Ah, lole panas maning jajaran surtaning bawana iblis anet. Dadi kowe kaya ngono, Bagong. Dinengke karwani karo Bagawan Dana. Aku kuwi ala-ala ki priyagung. Aku kuwi piyai luhur. Aku kuwi pujangane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 73 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkah sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sangarmu, legane ngatiku. Ais tau obat dikit mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nak krungu suara terus bergenggeng. Ngadeg dhewe aku langsung. Tapi ya, adunake kaya ngono e pasake. Kowe aja waton ngawu, gawar ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi pal 73 wong elek nyolok mripat. Kebangetan ya muni wara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang grek ning ngarepe Bagandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nemeng kowe nesu nek aku ora wedi. Aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Karena iki kok nesu. Aku ora wedi. Karto Marmo satu sak kancane Karto Denjo, Karto Piyo, Karto Adang. Kabeh kok nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora iso ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, Senopati lurah.
1: Aji arep. Padak apa?
0: Mangkel tenan aku. Aku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunge pasewakan tak adiang go nang jaba. Arep bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep Gepura Negara Ngastina. Durna ketok jiyata si.
2: Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti lak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke.
0: Kula mboten ngerti Dik Patine
2: mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong.
0: Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya Bagong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan.
1: Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Ajar tenan lho. Ora nyepereke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ngene berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora bain-bain. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan.

0: Mangir.
1: Lah ngaten cetha perlambang geng kula tampi. Bawa Durna badhe nandhang kesisahan kula nampi perlambi lumantar merganing pasemenan.
0: Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina
1: mangkepyake para soto Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning

0: tambah nuwun
1: ya.
0: Nanti bingung nok rasane.
1: Ya ya ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna ya no.
0: Iya. Matur sembah nuwun kagem menjenengane Bapak Lurah.
1: Ya,
0: Pak Momon
1: ya
0: sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelangkapan kene.
1: Ya, matur sembah nuwun.
0: Iki papane pancen digawe beda mergo sing ngersake warga saka kelangkapan kene no.
1: Ya.
0: Lan penjane Pak Momon ngudanane apa dadi panuwuning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas.
1: Ya,
0: purna tugas e wis semono. Nek isih dikersakke dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa.
1: Ya,
0: lenggah minangka kepala desa meneh.
1: Ngono ya, Mak.
0: Ya. Lah saiki ya sembangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing burian malah.
1: Ya,
0: wis opanane wae diteruske wae. Pada dasare ya panjenengane pembangunane ya apik, iso gawe rukun masyarakat.
1: Ya.
0: Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakale disane apik, bakale disane becik ya no.
1: Ya, pancen ya ngono ya, Mak.
0: Iya. Ya, diaturake.
1: Ngono ya.
0: Heeh. Mau awan ngepil karo aku. Neneng nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati.
1: Ya,
0: wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku.
1: Mergane
0: lakon kok dobel iki lho.
1: Dobel piye?
0: Mengki lakone ganti Bagong Gugat Antarja ngajar Durna.
1: Lho, piye?
0: Modar kuwi
1: ya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat
0: wis jejer pisan kayangane. Lanjut Durna Ruantasena kepiye engko nek ditagih ro Pak Mama?
1: Iya.
0: Gawe neh.
1: Iya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe.
0: Neng kene ling gawe no.
1: Iya. Ora karo mlaku ya, Mak.
0: Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah ngrekoso. Kok nek nganti ora ge. Ayo bintang tamune gak ditokke. Bintang ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Kok ge ana mong. Ayo, jali janjine. Mongko nganggo bandem lho.
1: Ha iya. Ya sabar Mas, sabar.
0: Wedan, wedan iki gedhe banget iki. Nengis neng panggung ngarep dhewe.
1: Ya neng cedhak panggung we ngarep dhewe.
0: Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri?
1: Yo, yo. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek nganu karo Mbak Mimin monggo.

0: pun.
1: Yo.
2: Wah, sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange.
0: Sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin.
3: Pilih cendalu Mak Cange.
2: Kepanggil malih. Pilih rasane atimu.
3: Yo seneng to ketemu kanca-kanca warga laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga.
2: Dadi semangat.
3: Kaya pulih otot bebayuku kok, Nak. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho, Nak.
2: Beger ki apa to?
3: Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane.
0: Luwe-luwe ketemu Pak Lurah margo luwe.
3: Sih, Pak Lurah.
0: Sampean wae ora wis diancam kontekan goro-goro to.
2: Nggih, biasa wae ling guyu ki.
3: Mbak Mimin blah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada rake to nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no.
0: Ora apa-apa
3: ya. Pak Lurah niku wadi kula lho, Pak. Mboten napa-napa Mbak Mimin. Nggih, insyaallah mangke.
2: Arek esuk-esukan kok
3: niku. Wis esukan sapa?
2: Ya sing ngersake to
0: karo Mas aku. Nggih, rencana mau ki wis Pak Lurah ngendika karo aku.
2: Nggih.
0: Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon.
2: Pak Mobrot.
0: Aku ki ngeling-eling penganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika monggo go goro-goro terus mau nek iso tak candhete nggo bancakan sing bubari tendo.
3: Nggih mboten.
2: Aku trambul kowe lek.
3: Cih ning mangke nyeng ngapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
6: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selebu, Kecamatan Majenang.
5: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
6: Iya, betul memang.
5: Iya, tahu dari mana, Bapak?
6: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
6: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
5: Membaik ya, Bapak?
6: Membaik.
5: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
6: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
6: Ya,
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otibus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Mungkin digarap alus mawon gini, mungkin aja gegradakan kulo mawon.
4: Sengkui rasa kono mongkui, sabar.
5: Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae.
3: Kok nek sing ngomong aku kok jek sajak ra renoi ngopo? Ngono lho aku gumun.
4: Nek sing ampri nggih dorong tasen lagi.
6: Heeh.
3: Niku lek endi kok dorong tasen ana
4: Mas Bagong lek nonton ngalih dorong tasen.
3: Lah nggih. Kok yang dorong tasen iki kok ndelik bare yo ngerti wong ayu ya. Wis rasa digagasen nduk rontosina nduk sing penting bakune nduk ngake warga.
5: Warga Klaci.
3: Klaci.
4: Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Abi.
3: Sih.
4: Yo, nyun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Warga Luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan Grosir Fajar Group, Bapak Haji Saidi dan Ibu Hajah Tinem.
3: Pak Haji Saidi, matur nuwun.
5: Sedaya nuwun Pak Saidi. Wonten malih?
4: Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci 1 Margolowe Segal 5 nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwuni nyekar Mbak Lian ora ana iki.
6: Ya. Lagi ngaso.
4: Monggo dipunaturaken. Iki mau
3: ana nek. Sing dina sak kampung, sak titahe rasah dipeksa.
4: Ya. Nembe sange to?
5: Mboten jane niku ming
3: kas kekeselen ngitung duit sumbangan.
4: Wong ngitung duit sumbangan pripun?
3: Iki parti gawe to ngene apri. Parti gawe niku malah bati vario barang wong ngerti gawe kok bati aku yang niki. Jane tamune iki tok suguh apa to pri?
5: Ora tak angsul.
3: Yo ora nulat Pak Seno ngono lho. Kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono.
5: Kok
3: regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku yo ora nyela yo mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kerso mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri. Aku ngono kuwi.
4: Lakon piye maksude?
3: Kae bathi mobil e wayang anu digawe kae Pak Sino.
4: Mobil nabrak cengelmu kuwi to.
3: Lah nek mboten to, Pak?
4: Ora.
3: Tati ning ngapusi kowe. Kowe sing ana aku lho.
5: Golek bola
3: ngono kuwi lho. Mbok nek barang ora fakta ora ngono kuwi isen to aku ndarani nganu mak Pak Sino. Pak Sino wingi wayangan kok malah bathi mobil.
4: Ngawur.
3: Tumbak cucukan.
4: Apa sing ngomong ora? Niku ora bathi mobil.
3: Lah napa?
4: Lemah.
5: Malah. Aturaken Gubuk Asmara kemawon nggih.
4: Leres, monggo dipun aturaken. Nggih.

0: en plein en banque de l'autre scène.
1: George.
2: Ma spectrum.
0: Igual va ser un home, on va ser un penggemar
2: banci. Buatan penggemar, penikmat.
0: Omongan mi lho, Pri.
3: Kong le udut wis gong kok coba kebul.
2: Wiwitane nyingkar nyingku.
0: Ora nyengeni kowe ya, Pri, ora nyengeni tengokke.
2: Lah nyapa?
0: Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe wayangan derek Pak Sino ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat.
2: Lah,
0: mulih wayangan derek Pak Sino jam 2 jotok bacutke tetek rong jam ya wis to, Pakmu rusak.
2: Ya golek tambahan kok.
0: Kurang oke, ora bersyukur.

0: Wengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi.
1: Lanci.
0: Nanti ono banji kok turun yang kursi penonton kerupuk blenggang.
1: Lagi ini ku pak di waktu setengah jam gue istirahat manajemen nah, waktu ngonten.
0: Kudu iso ngano ngaso nih kudu raketang sedilo mesti kudu.
1: Lah kudu urung nak bojone beringkal barang rak malah dadi rasi to istirahat.
2: Bojo kuen ya bojo ta.
1: Rasa dumum keneng kene nduk wong agek nikah sego pindang kok pun dak.
0: Bojo nikah sego pindang iya apa?
1: Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku ning durung duwe kekancingan dadi
0: durung duwe
1: kartu nikah dereng duwe surat nikah dadi durung duwe kekuatan tan hukum kanggo putrane.
2: Ning bojomu ki ya wong.
1: Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono.
2: Ya kok nyawang.
1: Lah ngono kuwi wujute apa nek ngono kuwi?
2: Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bulak ilahala.
1: Klambine sing padha karo ngono aku ya, Nduk.
2: Enek slerete abang.
1: Pak Sino iki ora sanso sepuh malah sanso ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsaku kok cayane iki aclum. Bareng aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat.
2: Semangat iki mundak enom ngono.
1: Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras nduk. Zaman nung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo budget kena.

0: Alam.
1: Penontonnya ono sing wis munggah panggung lho, Nak.
0: Mas Bagong.
2: Mas Bagong iki nyaru wuwuh sae lho. Hah? Lho lah.
0: Iya.
1: Orang nyantek-nyantek.
2: Kawane meh

0: punten lho Pak E sasar susur.
1: Mboten apa-apa santai mawon.
0: Santai nggih.
1: Nggih.
0: Mboten ditukani to?
1: Mboten.
0: Nah, Pak. Lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to?
1: Ngopo iku kok bengak-bengok. Sing nyanyi bandine tuwa.
0: Kula rapa nyon pangapunten to penyanyi menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho.
1: Wes. Pait.
0: Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput.
1: Niki senes kula niku. Pas dan niku wonten Mas Bagong lho, niku nek nyuwara sak penake
2: dhewe. Oh. Mas Bagong iki roh kowe kok iki roh tawon ya Le.
0: Lah iya.
2: Pait.
0: Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra
1: ya. Warane kan beda.
2: Beda dirungokke mulo
1: iki. Iki niki ndaran tasena niki. Apri ra niki? Wah iya, jan umpama beda tenan tak pek.
2: Ya apa kowe iki?
1: Gelem kok kowe.
0: Bedane apa Mimin karo April
1: genah. Walah sing tuwa nyaut menang.
0: alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra itu. Tak adol ayu gege-gege ya, Pri. Yo no, men dialemas Bagong. Ci.

0: Ya, jos.
1: Kula.
0: Mo, kalian menika susulan, Mbak.
1: Sampri.
0: Menika ingkang tamu ingkang rawuh. Dipun minangkan Pak Kurmatan Pak Camat.
1: Pak Camat, Pak Camat.
0: Dan Ramil.
1: Dan Ramil.
0: Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman.
1: Apa?
0: Kasih Pidum Kajati DIY. Yo yo, karo Bapak Haji Harto Kiswoyo. Ki sing calon Bupati Sleman.
2: Nggih, matur sembah nuwun Dokter Bapak Sunaryo nggih.
0: Pak Harto Kiswoyo nggih. Sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri.
2: Yo, yo muga-muga yo kasembadan yo mak.
1: Amin.
0: Segera kelembayangan yo. Mangga.
1: Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana?
3: Ya ora ora salah kok dipidana.
1: Nek adik iki mlebune tipiring.
3: Tipiring iki apa?
1: Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, kan maksudnya tidak pidana ringan. Jadi orang dihukum berat.
0: Sampean kok nganti apal men?
1: Ya apa? Tahu kening telung dino barang kok kulo. Maksudnya neng kene orang ditahan. Neng dikai pengarahan dibina. Mula mlebu neng dinas sosial.
3: Pidana ringan.
1: Penyan pengen kerasa ke pripun telung dino mah gelungan ngeten iki.
2: Iya.
1: Neno.
2: Mangga.

0: asmara.
1: Cik, ngapun tiba natraken.
2: Sakamat-kamatipun jin Mbak Limbo. Jeng carakan. Sejono aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk. Ngono ndah wong ledo moyoki ya, Pri.
0: Leres.
1: Tujune apa?
2: Sejono rupane ayu aku ki ngono.
1: Ayu ki sing nyawang sapa?
0: Nek sawang saka sedotan es ya.
3: Iya ya,
2: sangat ten lho.
0: Kejaba saka saking menika Mbak Mimin, Mbak Apri saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsunganipun menipun Bapak Lurah Sunaryo.
3: Iya.
0: Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging penyanyipun ugi tetep sumadiya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih.
3: Ngono ya.
2: Sip, Pak. Tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun
0: leres
2: masyarakat. Wow, luar biasa
1: hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah.
2: Wis cetok koyo ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah koyo ngono kuwi. Pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh. Oh titenono.
1: Kok Pak Lurah kok mbok incim iki
2: lho. Ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki rak ya disegerakan ya ora apa-apa to.
1: Apa DP nang saiki? Lah
2: napa kula DP sakniki pun Pak?
0: Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye?
2: Lah men ora pindah dagelan.
0: Men ora pindah gamelan. Ya matur sembah nuwun.
1: Cih.
0: Menika kala wau bubuk asmara.
2: Sampun,
0: cih. Pundang kuning ya ana.
2: Sampun.
0: Ya, ya diaturake saiki podang kuninge. Podang kuninge, Mbak.
1: Sinten?
0: Elisa. Ya.
1: Ayo, Ci Elisa.
0: Iso kucek karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
2: Mangga, Dok Elisa. Nah. Nah, nek iki asli ayu nek ya Allah.
1: Polahmu ki lho, Sa.
4: Kau kenapa?
2: Alhamdulillah saya
4: kamu,
2: sih.
4: Kamu sakit.
2: Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, Mbak.
4: Beneran?
2: Beneran.
4: Kamu sakit pucat loh.
2: Kok kamu tahu sakit. Deh. Coba pegang.
4: Coba. Tuh kan dingin.
2: Dingin.
4: Kamu sakit.
2: Ini enggak panas, sing kene panas.
4: Ora sing lara. Sing lara ki Apri apa Mimin toh?
2: Yang sakit itu Kak Apri.
4: Sehat-sehat ya Kak Apri.
1: Terima kasih Elisa.
4: Jangan sakit, hati-hati.
2: Nek dia sakit semuanya kok.
4: Kenapa kok sakit?
1: Kok semuanya ki apa?
2: Nek aku nang sebagian sing sehat.
4: Hah? Sebagian iki sing endi?
2: Engko tak foto.
1: Gila nih.
4: Aja.
0: Mimin iki sok molak-malik lho.
2: Pripun ta?
0: Cedak wong wedok kok njur
1: armari.
0: Lanange ketok.
2: Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya.
4: Kalau lihat aku gimana?
2: Gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Ya Allah.
4: Yo pancene kok ya.
1: Pilek-pilek nek ireng kahanan ngene iki piye kae suarane?
2: Yo wong bodoh tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodoh.
4: Kowe kesengsem ora?
2: Kesengsem nganggu banget.
4: Kesengsem.
2: Kesengsem.
1: Ya ora terus goceki kono kok lara mangsa.
4: Nek kesengsem terus dadi male lanang po?
2: Ya, aduh.
4: Dadi lanang.
2: Ya.
4: Tenane.
2: Tenan.
4: Kok sanggulan?
2: Lho iki nang panggung.
4: Oh, dadi mengko ya. Tenan lho.
2: Tenan lho, jam-jam 3 kae lho.
4: Ya jam 3 lho.
2: Ning aja saiki dong, Mbak.
4: Piye kenapa?
2: Aku rung jamu ya, Mbak.
4: Jalo pasenan lho dua ke.
0: Aku duwe yang.
1: Alah sa paling pengko gur dililang liling tok.
2: Kok dililang liling. Terus gak iki gunane nggo apa?
4: Cih, niki ngaturake napa pedang kuning iki?
0: Pedang kuning.
4: Siap.
0: Mangga. Pun aturaken pedang kuning.
3: Ya.
4: Pedang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane yo.
1: Sing apik
0: padha. Ono.
4: Apa, Mas?
0: Manuk gagak jejermu.
4: Sing ndi kiwa apa ta iki?
0: Ono.
1: Kaeno.
4: Oh, kowe jelmaan gagak wati.
2: Manuk gagak iki manuk simbole kematian lho, nduk kentira.
4: Jangan. Lah yo, ayo ora to. Hati-hati, jangan mati.
2: Enggak boleh gitu.
4: Jangan kamu mau nanti
2: semangat sehat.
4: Iya, sehat, Pak.

0: Ngopo sikile?
1: Podo resike, podo putih.
0: Ya beda.
2: Lah.
0: Oh putih gane sikil buka telo. Rawangun yo tetep nggon aku nek mbak iki mbak Apri wangun sikile lah iki lho kok telo koyo asem.
1: Kaya telo.
2: Apa kok telo?
1: Saya ngerebab ki,
0: kenapa?
1: Itu asli kok malah gerdungklo. Ayo mas, pas tak cedak emang kok bergas kok barang itu asli kok dungklo apa peti karo bojomu tau mas. Lah marang nyamang kowe sing ngatu kok buru.
2: Lah kayak menep ki lho Le.
0: Ora deh ki amit-amit kok jangan anak aku koyo banci ngono.
2: Lah koyo banci. Mbak Ayu ora lagi bobot iki.
1: Joko anu ya mas aja sok numbai masak ngejangan kowe kabeh bojomu kok ngruk nang omah ora. Ya Allah potongane gendho kok mbah sing bisa
0: potongane keto ibu
1: aja wesi tresno karo bojo sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe kok wedi karo wong wedok ya ora kajen dilesi-lesno kowe. Kowe tetep imam keluarga.
0: Wong lanang kudu piye kudu?
1: Imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya.
2: Nek karo Mbak Ayu kon gaweke wedang. Malah wedangku ndi? Mbok ngene dhewe kana. Kowe iki ngerti ta? Iya, iya.
1: Mau menang sangar tok, menang kesinge. Alah rasa boto. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti gak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insya Allah makmume ya kuat.
3: Kok lanang kok diwejang banci.
1: Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok mbah simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa jiko atine wong wedok wis bojoan kok dadak. Aku ngajani lho, ngajari apik lho njogo prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya?
2: Lah piye lho iki? Ora ya.
1: Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak.

0: Prawolo meneh dari Raden Ngabehi Marsudiono SH.
1: Cik.
0: Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kata pecinta wayang PWKS nyuwun lagu bojo anyar. Oh, lagi.
2: Pamer bojo.
1: Pamer bojo ben awi meniko, Mbak.
0: Bojo anyar.
1: Oh, bojo anyar. Sing
0: lagune sing piye bojo anyar?
2: Pamer bojo
1: ini. Aku tak mau jika Allah aku di mahdul Allah pulangkan saja kepada orang tua. Ini nih bojo anyar
2: lagu kebangsaan.
0: Bojo anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajae.
1: Pamer
0: bojo ayo. Ki nek
1: nggih mengke diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru.
0: Pamer bojo ya nganggo keyboard.
1: Yo,
0: nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya mung gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabe iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi.
1: Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho.
0: Anggo apa?
1: Icik-icik.

0: Niki.
1: Agar dengar mobil, nak arep piro wong bagus atau dicincin ke titik ngono.
0: Paha om. Paha om. Zaman dice. Nek saiki blas.
1: Lah, ora leren.
2: Oh, wis di baleni. Sampeyan wis diparingi rejeki lumantar berkesenian ngenten iki ras.
0: Alah jenengan mlimpekke aku ya.
1: Kok mlimpekke piye lho?
0: Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok.
3: Medeni iki bancine nene aku rene.
0: Iki aja Pak Lurah Margo luwih kile metekke tenan, aku ya arep dilimpekke bengi.
1: Janji ana sunan.
2: Wis sing omong sapa ta Pak likur aku nang dinas sosial iki.
0: Pak Untung.
2: Aku kok iso ngerti saka Pak Untung.
0: Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinon kejak Mimin, mboten sangge Mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-gegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku.
1: Ning ketok yo, oh yo
3: sa.
0: Aku arep tak omongke liat WA. Engkau ndak marake Suloyo atau pribadi? Meneng panggung kowe kabeh pamirsa ngerti.
2: Mencantumkan nama seseorang, apalagi kuwi kepala ketua kepala dinas sosial provinsi lho.
4: Nah,
2: ya.
3: Berat lho.
2: Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ono banjir jebloske paku jaran.
3: Di streaming lho iki.
1: Pidana umum kowe.
3: Oh, buktine akeh lho iki. Apa ora saksine akeh lho matane.
0: Apa ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos paku jaran kok gampang kan paku jaran to. Anu mang telusuri liyan Mas.
2: Wis muni. Iki nek Pak Untung mresane. Oh, Mimin iki kurang ajar iki.
1: Wis pilih
3: saiki Pak. Kocap kowe wis kocap.
2: Wis diteliti kowe esuk tetekne nendi? Terus digropyo.
3: Kocap
2: tuntal di nang truk kok buki nang.
1: Elisa iki kok modar iki to kok.
3: Syukur, Deng.
1: Lah,
3: syukur.
0: Anu, Deng, anu nggih dinas sosial jeneng-jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra apa-apa.
2: Lah wis
0: mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wedi nek dituntut kula wis bolak-balik ngandani kanca-kanca to.
2: Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin.
0: Kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ditek. Ana truk marane nang omah ya jane piye to kuwi?
1: Iya
3: jelas lah.
1: Ngangkut kowe kuwi kok mangsane.
0: Ya kowe bareng no.
1: Ya ora wong sing ngomong kowe kok.
0: Lah aku jak bolo no.
3: Lah sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok.
0: Ngapunten nggih Pak Sino. Ngapunten lho.
3: Kasihan deh lu.
0: Pak Sino.
3: Kasihan deh lu. Sokol.
0: Pak Camat.
1: Ya lu ngapura ki yo nyerak ngono kok. Seko kaduan lho.
0: Nggih Pak Sino nyun pangapunten.
2: Sone ora sembrono.
0: Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten.
2: Aja sok gawe-gawe.
0: Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab kok pripun kersanipun wonten.
2: Kon melato siramu.
0: Pri kok saya begirisi kaya ngono ta pri.
3: Dirayu biasane dirayu.
0: Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno.
2: Ucuk-ucuk apa? Ha iki juraganku e.
1: Mas Bagong sajake njaluk dimiki le.
2: Ora sudi mendem aku.
0: Mbok di ngendika mendem ki nek arep ngicipi amun ngendika ngicipi rumiyen ngene ngendika.
2: Banci umur 36. Ngombe kene banci umur 36 kaya ngombe anggur wayu.
0: Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangi jolke sing 20-an iki loro.
1: Ajaran sesat.
2: Iya, dibajutke Mbak Elisa.
0: Iya, Mbak Elisa.

0: Jante. Paleni sing konsentrasi.
1: Nyang. Hayang ding pisah.

0: sesuk sekolah nenggon aku.
1: Eh, Mas Ali.
2: Iya, Pak Haji.
1: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
2: Ya enggak gitu, Pak Haji. Enggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
1: Oh, susah makan. Enggak punya duit.
2: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
1: Oh lah, kenapa kamu gak coba aja Mas konsumsi Habutop?
2: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
1: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Ya cari lo buke. Nah,
0: cek lagi nak telung dino.
6: Ya kenan lo. Telung dino neng
0: kono. Telung dino kono perubahan.
6: Nah. Kowe male lanang mah dopan aku mumet.
0: Mangga lagi. Yeah.

0: Ya.
1: Kesepanuan.
2: Ya, hati-hati no. Nah, saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babagan logat wong wis wiwit lahir wis ngono, piye lek rubah.
3: Iya. Wis dadi watak.
2: Ciri pancing.
3: Wis ora iso wah, iki ya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya alus.
4: Iya, pancen bener.
3: Heeh. Iya, gentenan.
1: Sinten.
3: Iki ana sing nyuwun kembang rawe wae, Mbak.
4: Iya. Si. Kembang rawe diaturake. Monggo.
3: Nyuwun suarane, Mbak. Ikan dhisik.
4: Iya.
1: Ika Suhesti.
3: Si. Ika Suhesti.
2: Duh, Ika Suhesti. Jan iki padha semangat.
3: Bodine
2: tok, dedeke tok, suarane jos, aku seneng.
3: Ah iya, wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakan. Skondur tekan ngisor lurus tanpa nonggi-nggi. Lah nek
2: sik gadis iki ngeten iki sik kraket.
1: Apa? Nek
2: sik gadis iki sik kraket iki tugas para suami-suami orang itu untuk membuat
3: gadis.
1: Gadis kok umur sakmono.
2: Gadis bukan perawan.
1: Terus
2: ya ngene iki kahanane.
1: Gadis rasa banget.
2: Ora
1: tenanangan koyo
2: ngono. Maksud tak bukake men butekke ngono dak ndarang ngomong kosong.
3: Anjur dibuka-buka.
1: Kuwi apa iki?
2: Ndak ika melu-melu piye.
1: Taline iki lho.
2: Lah. Sithik macet. Itu kabar makan bawa mboten menika.
4: Nggih. Nah, kembawa mboten apa-apa. Iya.
1: Dibantu Mbak Apri.
2: Dia
1: mungkin kula bantu.
2: Oh,
1: Mbak Mimin bantu
2: nggih. Oh, nggih, kula nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng.
3: Nah, wis sing bantu Mbak Mimin wae ning omah yo galane blandong kayu.
2: Ngeri dami. Pek kambil. Yo engko terluka no Mas, masa wong wedok kon menek kambil ngono.
5: Lek masa kowe padake bajing iki pek kambil.
4: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Jenengan Kangsen ngene sinten?
2: Mboten Kangsen, pun mboten nika-nika Kangsen pun mboten. Langsung tancap.
3: Engko bar goro-goroan karo Mas Solikin. Mbak Mimin males kencana.
2: Pirang-pirang dino absen Mas Solikin
4: sih. Oh, lagi gering terus kok Solikin.
2: Oh, kok gering toh? Gerah pun gering, gering ki nggo kucing kok.
1: Gerah toh, Mas?
2: Masa Mas Solikin pandake kucing.
1: Orang ya, ganteng ya Mas Solikin ya Mbak.
2: Bagus, bagus.
3: Senyumnya manis ya Le. Iya, iya.
2: Jane wonge biasa. Ning mergo sugih esem, katon ning semake disawangi dadi penak ning rasa. Ono sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate buket. Kasar karo wong wedok, ngono ki wis ilfil sik.
1: Oh, nek Mas Solikin alus.
2: Mboten alus mong. Sak kabehane alus.
1: Alus ta, Mas? Wis tau
2: wis.

0: minta bantu mboten? Alon-alon lho.
1: Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sindian panjenengan cacah semeniki ra ya karaktere benten-benten. Ana sing power luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sing lagek di
2: njenengan mirengaken rumiye.
0: Rampungke Mbak Mimin.
1: Taratamtu ruhuti lulus apa nih kak?
3: Abe, lagi suara lanang nih mau, si suara itu.
1: Ngeperat.
3: Ben mutar.
4: Abang gue keduren lah, mau jumpa kak.
1: Ngeperat, uang nuna.
3: Ayo coba.
1: Ibarat wong numpak

0: 爸。
1: Biasanya si Dem ini kalau Dem sih
2: Dem ini masih ngalus wong wedok kok le. Kurang cilik
1: wong Dem kok diatur ya gemantung kene.
3: Kejane orang ngatur ini si goblok sampean wong tua ngudulanan kok gelem.
1: Kok ya ngono dupa kue lorot terus armada kelake wong tua
2: ya udah.
3: Ayo
1: rasa dikajari
2: ya meneng
1: sindan wingi sore ngajari wong tuwa wanen
3: mujar ora
1: ngajari ki sering karo ngajari beda nek sering ki tukar pendapat prayogine ngene nek ngono ki ngajari
2: wis
1: kowe ngeremehke aku
2: ngono kuwi tukar
1: bintang tamu lho aku ki
0: aja
1: ngono wujudku aku bintang tamu lho bintang tamu parebasan ratu raja saupamane urmatono
2: gendera apa
1: lho kuwi lho pentinge babakan budi pekerti unggah ungguh ki ngono kuwi aja mung pinter maca nulis tok
2: lho lah budi ngarit ki
1: maksude ki babakan budi pekerti ki unggah ungguh tata susila tata krama
2: nek ngono ki sandane iki kleru
1: bener ning papan nggo papan empan nggo papan engko aja ning ngarep panggon opo di syuting live streaming sak alam donya mirsani ngono iki nek ketok aku ketok bodoh banget
2: ya wis engko wis engko nek kono takok engko ngono ae wis

0: ke ngantek kalau menjingi men koyar mencolot mencolot
1: orang tepuk tangan to
2: bawa kotak nyawa ya
1: omonganmu lo bawa kotak nyawa iki padake rebutan bojo lah kotak nyawa iki cek kentengen kanggo aku sampun ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kalau
3: napa
1: ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun
3: nek suarane pun nampi
1: sae power sampun
3: perlu direparasi cangkeme gitu.
1: Aduh ya Allah mesok kena aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa ayo dok ikasuh Hesti
2: Mbak Mimi
1: Gunung Kidul punya
3: gedruk sih yuk.

0: Mbak Mimin aja.
1: Oh, nek ngetutke aku angel banget kok gerakanku sulit toh, Mbak.
0: Oh, sulit toh.
2: Sulit mergo ora ana tirama kok.
3: Heeh, sulit. Sulit ki asu jengkelit.
1: Ngomong kok ngono terus lho.
3: Ya ora.
1: Goyangane apri wae lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ora iso ngono lho.
3: Udune keluwesan ngono kuwi kok ya.
1: Ngono ki ana sekolah era to, Pri?
2: Piye?
1: Jane nek mah babakan luwes ki ra butuh proses. Maksudnya aku kok joget kurang pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki.
2: Ngono kuwi tergantung prejengane kok.
1: Ya apa hubungane?
2: Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ra yo. Kaku kabeh ngono kok le.
3: Iya atos tenan. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi luwung tak tantang gelut. Aku wong e padake bego.
2: Lho terus Pak Ceno arep menyaksikan banci gelut.
3: Terus. Wis tau kuwi. Nggih. Jambak-jambakan tuting brengok kan ya.
1: Aku sesekali tak cedak Pak Ceno ya pri ora kuwi terus sing ning kene posisine.
3: Ngapa?
1: Blocking iki biasane kula kaken ketendri kok terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Ceno.
2: Kowe pengin cerak Pak Ceno
1: saiki. Oh, blocking iki ngono kuwi.
3: Kok mambu aspal
1: kok mambu aspal kalau pun cita penyanyi
3: sekarang cedak sampean kok sentap-sentup kayak mambu godokan aspal
1: dan pas kali hapri wau mambu apa?
3: Minyak wangi parfum
1: padahal produknya ya podo dandanin ya podo mereknya ya podo lo
2: apa isi ambun-ambunin kue jaman ngamen disik ya lek jaman
1: lek ngamen 10 tahun kepungkur ambun aspal saya ya ora mungkin ngomong itu aja ratu sedunia ting klenyit kok.
3: Iya ya iki ana pamundutan sekolah
1: menapa malih
3: Pak Tris
1: nggih
3: Pak Tristianto Pak Tristiono Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 17 ki nang suwan Pak Tumiono ya iki
2: adhe prayora to lek
1: 17 wonten pendopo Tumiono laten unsi mangke kula susul nggih Pak e
3: mok
2: mangke kula susul nggih Pak
3: siap nah.
1: Mereka wakil wilayah kula lho menika mbayar
3: menika. Ngurusan. Pak Tumiono ku gawe pendopo gede-gede meng mambu godhokan aspal tenan.
1: Iya. Ketang tresna kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Kelresan pinjang tanggal 17 panjenengan wonten Klaten kula ra. Napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten.
3: Sampeyan prayu napa?
1: Nggih mboten libur ning kula selakke ra ketang sedhi lho
3: ngoten sih. Oh iya. Apa-apa nak monggo Mbak Ayu Griswun Mbak Jeng Loncat aku wis matur karo Pak Tristianto ya menika nembe amil muda sampun ngantos mboten saged joget oh iya mbon dak kenapa kenapa
1: nggih jogete dimenti wakli di Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ora ya iso merantasi telu kuwi engko
3: sing oh iya jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani
2: iya Bani Bloro.
3: Ayo rasane buket.
2: Hamil iki gentenan. Heeh. Bardi Ana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza.
1: Oriza.
2: Besok ganti Mbak Ayu.
1: Oriza nglairke engko Mbak Ayu.
3: Iki tanda-tanda arep dadi ke sono meneh.
2: Sinten?
3: Prastiwi.
1: Oh,
2: masa nggih jenengan iku
1: masa Bu Prastiwi iki?
3: Ngetengke kaleng roti.
1: Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae to ora prayoga menawa ngandhek melih le. Ra iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Iya. Padha-padha monggo Bu PNS.
2: Kok PNS lho,
1: pini sepuh.
2: Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho.
1: Lah opo?
2: Gagrak lawas.
0: Nggih, dibawani, Pak.
3: Nggih.

kurulan sungkan.

0: aku nyidam jingking laut ning kudu urip modar. Aku suka segoro ngono bali nggawa ember. Nah, katok lur wis dibandemi wong. Mangga.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
3: Isem.
2: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
3: Tumingkir Jeruk Legi.
2: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
3: Iya.
2: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
2: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
3: Iya.
2: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Banci lonceng.
1: Bacing.
0: Bacing
1: loncat.
0: Banci. Banci loncat, banci loncat ke kropyok Satpol PP.
2: Tugas ini ku mboten gropyok.
3: Lah ngopo?
2: Ngarahke. Menertibkan. Dari bahasa jadi identik dengan nok gropyok kan identik dengan Satpol PP itu menyeramkan padahal orang menertibkan. Jadi bahasa niku sing enak dirungokke.
3: Nek ditetep kok sampean biyen cincing mlayu.
2: Niku kan mergo ora mudeng ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dukung mongko kuwi mung arep diarahke. Dadi ketakutannya tidak beralasan. Nek tanpa sebab ora mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero paku jarane ya makani barang ngekeki rokok ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Oh, dadi nek Rebo aku ora mangkal, nek riyane kuwi mangkat. Rebo. Dikandani kok aku kok
3: nganti apal le.
2: Apa wong 7 tahun kok ya.
1: Nek Rebo waya mepeti tukang becak terus
2: kepeleke.

0: Matur suwun. Ya.
1: Sembah
0: Mbak Ayu. Pak Tristianto kepareng nyuwun bajing loncat.
2: Ya,
0: diaturake, heeh. Kingga karo di pedot-pedot sih ya nak mengko bar limbukan nduruske lakon dilo terus goro-goro terus paripurna.
2: Ya.
0: Saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe.
1: Ya. Mbak Tatin, monggo. Mbak Tatin. Nah. Ya, ngadeg, Nduk. Nah. Rasah ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Kok rumangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Ini ngopo? Gini aku tak ngenekke ya ora piye.
3: Lah ndekmu ku. Lah delok e. Oh, sakono kok ya.
1: Lah kuwi?
3: Ngapa? Piye wani, Pak? Ayo.
1: Kena hukum.
4: Hukum apa?
1: Lah ana badan hukume no.
0: Lah iya. Langsung tuk ngono mang mboten apa-apa jane.
1: Jane mboten apa-apa, Nji.
0: Apa-apa.
1: Pembalasan kok.
0: Ha iya.
3: Ya ora. Enggak boleh.
1: Enggak kena pasal.
4: Kok mikir mendet.
0: Nggih. Ayo Mbak Tati ngatur ke apa?
1: Gue Apri sini tas kresek.
4: Jadi menenek suaran.
1: Lah iya.
0: Ya kabeh iki ya bakale dadi tas kresek.
4: Lah kok sakit nom?
0: Alah kok mau sini wong wedok iki ayu iki ra 35 40.
1: Nggih.
0: Seumur swidak 50 ya dadi tas kresek tenan.
2: Iya.
4: Tas kresek niku werdine
1: kulite ku wis klinding-klinding ngono Bri.
4: Wis mluntung-luntung. Nggih
3: sapa?
1: Ya jangan barang kuwi
4: sak jek
1: kesumben ya
4: wis.
1: Diwedhake ra gem nemplek sumben.
3: Oh tak kira ndek jenengane.
1: Koyo jeneng kabeh. Kabeh sok bakale.
3: Senek tuwa ya wis sesuk dipikir sesuk.
1: Dipikir dipikir sesuk.
3: Bar dadi tas kresek mbok dadi tas opo? Heeh. Yen apa pandutane, Pak?
0: Apa iki wis entek pamundutane iki sudah diaturke kabeh mengkari ki mau ono sing nyuwun bojo anyar ki mau ya dijoli lagu apa?
1: Bojo galak
4: nih wong.
1: Bojo galak itu yang urgent podo pak.
2: Nge.
3: Nge napa? Liwong napa napa? Eh? Liwong ya. Liwong nge pak, napa lali janji nih?
0: Sangarmu.
2: Ya.
3: Ya mana penonton bae Liwong nge?
1: Nah.
0: Liwong ya kena, lali janji nih ya kena.
2: Ya. Mangga.
1: Mangga aja.
0: Eh?
3: Langsung.
0: Wah, ya dibawa nih kan
1: cari doang
0: dibawa.
1: Kalian jujur. Oblek
0: penai dewe.
3: Apa ta?
1: Elisa bawa. Mbak Ayu bawa.
0: Ika
1: bawa.
4: Kak Reka Prastowo. Sok cantik.
1: Gogong-gongan ora bawa.
4: Sok cantik.
1: Kwanen, kayak aturan dewe.
3: Kenapa sih bajine galak banget ya?
1: Kok gawe aturan ngawai adat. Ora umum.
3: Iki akar bawa malah ngomong wae lho.
1: Iya bajet.
3: Kok era masuk e dodo. Nek nama karo mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi.
0: Sapa?
3: Kaos putih lho dodo.
0: Wae rambutnya saya disemir.
1: Dodo sing nyuting kuwi to?
0: Nggih.
1: Oh alah. Ucul saka aku kecekel Tatin.
3: Eh, napa?
1: Lar mayungi kowe barang no kok.
3: Lah nggih bar kali jenengan po?
1: Dhisik mepet-mepet be aku.
3: Oh, mulane karo aku ora masuk.
1: Ya ora masuk kadoan.
3: Sebulane tipene kaya ngene to kowe to.
1: Bar itu dhuwur lencir nemu gring kok itu Bagor brand. Yo. Wah, wong lanang iki nyawang yo tetep pilihan.
4: Lah nek karo Mbak Tatin iki mah glagepen
1: iki. Lah iya.
3: Kok glagepen opo?
1: Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok.
3: Ya ora.
0: Sing paling apik le ngoneke Bagor brand ngono.
3: Seneng ya dalange.
0: Padake kono e, Pak. Kono wadah dedak.
1: Do nek kowe iki ninggal aku ki to Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok itu koyo ngene.
3: Eh, do nek karo iki masuk apa to?
1: Yo masuk, doko.
3: Masuk ngendi? Masuk ngendi?
1: Jenenge masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki.
3: Sebule to to.
1: Ngemit kelek. Ayo, Pak.
0: Rujut bintang tamu kok untuk Bagor brand.
3: Ayo mesti ngusah radan jesu. Mau tau.
0: Dalange. Eh ora meng aku sesuk deloken. Ya gawe nek ngundang kowe gor mesti.
3: Ben.
0: Pira rada anyar iki.
2: Iya.
3: Lengser wangi.
0: Waduh. Tibane liwung kok bawane sedih.

0: Mbak tangane ngarep, Mbak, ndak ndarani wong diintuk, Mbak.
1: Intuk iya apa?
0: Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, teneng kene iki lho, ndak ndarani wong diintuk.
1: Lopes berarti.
0: Tangane iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kuwi njiko ngono lho, aku mung ngarahke.
2: Sing jeneng tangane mburi iki ora apik
0: kok. Lah mboten apik.
2: Ngadep penonton akeh iki tangane mburi iki ora sopan.
0: Ora sopan.
2: Ayo tegap pandangan ke muka.
1: Mukane sapa? Mukamu.
2: Mukamu.
0: Ini lho Kak, tangane.
2: Ora usah semaur to, Grand. Grand. Bagor brand pakan babi.
1: Tak apa-apa, biasa nek dingonoke.
0: Engko dicampuri cacahan depok kuno kuwi, Mbak, biasane. Hooh, nek brand tok ya boros engko ora bati campuri cacahan depok.
1: Aku wadahe pakan ora apa-apa, mbangane kae.
0: Apane?
1: Wadahe telek.
0: Lho telek iki ra apa-apa kena nggo kompos lho.
1: Darah.
0: Tak belok kena nggo kompos. Nggo
3: rabuk.
1: Lho
0: lemahe dadi subur oke humuse tamudeng kowe.
1: Kelem po telek tak kei.
0: Ora masalah.
1: Kelem
0: ora masalah.
1: Ya seneng.
0: Ora ndi tak tadani.
3: Gilani.
0: Lah kowe nawani
3: kok. Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene ki dalane.
0: Aduh. Monganmu lho, Pri.
3: Lah piye jarine sampean klop karo Pak Seno?
0: Ya klop ya klop basamu kok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh.
3: Upama kowe dadi Pak kembange, Pak Seno rak dadi kumbange.
0: Kumbang.
3: Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke lek kowe dadi opone?
0: Sapi teng. Seneng anar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang.
1: Kae panggile teng ya.
0: Iya, Bagor.
1: Masa Bagor mangane teng. Bau mambru.
0: Ora masalah kan iso disedot. Banget to lah sapi teng kan disedot ana ta?
3: Lho, lek men mau nyedot.
0: Lho, sapi teng kan ora iso. Lho, jasa penyedotan kuwi lho ora mudang lah nek. Lho nek Bagor gua apa dilesi-les oh.
1: Nek jenengan disedot.
0: Sapi teng kuwi lho.
1: Lah ya sapi.
0: Lah iya.
1: Apa
0: maksudmu? Apa? Kok dingonoke terus aku anggar ngom.
1: Pak Seno kok nyedot apa piye?
0: Kok
1: tapi
0: ora maksud ngene, nek agek ngomongi jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif.
1: Loh, siapa?
0: Biarlah mereka beropini sendiri. Rasake menggiring opini penonton. Kuwi akhire dadine hoak, berita bohong. Hal-hal yang bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran iki kleru.
1: Dikenake mau sing ngomong sapa?
3: Sing giring ki sapa?
0: Lah kuwi mau
3: sing di dalan mau.
0: Heeh.
3: Kowe dadi pipo kan rak ya dalane to, pralone kae.
0: Oh ya padha wae ya wis ra apa-apa.
3: Iya. Ngono kuwi derek.

0: Dadi liwong hatiku.
1: Kayak kuwi ngono kuwi wae lagune ra
2: kok. Iya, pas ngono kuwi.
1: Iya.
0: Malikat ne sepisan ketemu.
1: Ya kan memang harusnya langgamu seperti itu.
3: Yang saya bukan mas.
2: Apa?
3: Menikah laroni pun kersani pun buatin gregon gregon ini pun jenengan ada ini pun.
1: Diman Pak Sena.
4: Menikmati.
1: Oh menang baik loh merem-merem ngono.
4: Lah nek anu sok moh-moh ya
2: dadi ngono. Aku ki ngrasake kono sing gandul.
3: Kersani pun boten ganggu penyenangan dipun ngringgit ngoten lho.
4: Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten.
5: Dopmu, dopmu.
3: Dop.
2: Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi?
5: Edian. Wong wedok kok ambune kok batang.
3: Pripun to jri? Wong wedok seko nyambut kaya ngateni.
5: Sentup.
4: Wis aspal batang.
3: Wis ngrasake tekku.
2: Malah tinggal anaknya kok kemersek.
3: Ayo lewong no, Cahayu.
2: Iya, mangga.

0: meng bende kok kuwale. Kudune ting dung ting kok dung ting dung dung ting dung.
1: Ya lah apa-apa. Ya.

seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe takon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati.

kepengul mungging ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungging aloko menungso ratatanan indah-indah derajatmu ketibal kowe ming pono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Penembahan Duna Bagong aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa Penembahan Duna apa mbono kira aku wedi ha blas ora ana wedine aku nemeng Kurawa wae aku ora jinjung mulai aku wani ngeret-ngeret Begawan Duna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong nah dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol Karto Mar Karto Marmo arep ngapa we arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku bali ora kowe sesuk ora bali saiki ora bali bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duna ora entuk keterangan saka Begawan Duna taunono Windarana ora minggir saka pawan kene kendaraan tangan Karto Marmo panggah tayani garing ati

0: Udor.
1: Bagong ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar maut. Udor. Mundur.
2: Mau mundur.
1: Interaksi barang ya wis perang.
2: Pun, Man.
1: Ketemu sapa?
2: Ketemu sedulur.
1: Lha lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin.
2: Nah, kula kok biasa.
1: Ora isin.
2: Isin gone ngendi? Isin iku digo merem ilang.
1: Bagong sajake barbar peguru anyar.
2: Kuku lantem sirae rapopo man? Suarane maklothak. Kaya ngantem bathok. Klopo
1: wonge ngletak
2: sing ada memendono matane terus kula citrasrah mundur iki mergane patimu bres
1: kowe diantem
2: udan
1: wonge dan ora
2: candhas ulun digebuki bres terus mangker man pun cici ciloko nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah nek mumungsu wonge dan ngoten niku Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Mumulan iki sing dadi tok. Tok sumbring perkara niku Bapak Penemban Durna. Bapak Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus memengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan.
1: Iya.
2: Neneng-neng.
1: Nang.
2: Tutu. Nek nganti niki mengke sesampean tetep netape para sasata Kurawa nyenyem langi mah.
1: Bapak-bapak nek ngamuk medeni.
2: Pun kula semanggaken. Piye ne? Kancamu piye? Isih ora Kurawa. Nek isih kon maju. Kon metoke Bagong. Nek kula wontek patihe ngene uwek-uwek cangkeme.
1: Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki.
2: Wis tak anggap melu kowe. Anggere kula wis ngrayok Bagong titanono. Aku nek saya mangkel saya

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Kang.
1: Piye, Kong?
0: Kon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Pak Kong. Wis, nek ora ngerti, dicano. Tendangi sirahmu.
1: Sik, Kong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Kong.
0: Terus
1: nek pendhita tok kurang ajar tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep digoyo ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono.
0: Beneran ta, Sena? Matur nuwun ya, Putu. Aku wis tak lindungi.
1: Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah.
0: Iki lho, cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nake dhewe. Terus ra entuk ditoto dijotosi ra entuk.
1: Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan.
0: Kowe jane melu ngendi ta, kowe? Mulak malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna.
1: Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora arep bawa Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembarani karo bapak Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske.
0: Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lho rekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo bawaan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda.
1: Cangkemmu sing apik lho, Kong.
0: Cangkemmu kowe.
1: Lho. Wani karo aku.
0: Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndur Antasena kula kepengin takon teng pundi durunge bapak kula. Ayo tak terkira ne Durna. Takon Durna ne Durna ora gra iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho.
1: Lho.
0: Isi tak rekam ning HP ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna.
1: Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk.
0: Aku arep nekat.
1: Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane.
0: Beda perkarane?
1: Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna.
0: Otar kowe, motar kowe. Arep ngapa kowe? Hm? Oh, sepeleke ora. Arep pokoke ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bontok arep Begawan Durna? Kowe arep ngerincong sikile Begawan Durna? Ayo, bandanan aku. Konangan Putu Antasena, wah, lebur tumpur tanpa dadi.
2: Wah, ngleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo.
0: Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Cuma sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe.
1: Gong, kena kandhani ora?
0: Ora.
1: Lho, ora basa.
0: Ora basa ora apa. Tak wis nekan tenan yo. Mati nang ora wujute yo. Bambangane bali doyak-oyak bang plecek. Wah modar nek kene mbok ya wis.
1: Nek ngono kowe ora kena tak kandhani.
0: Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Mateni wae gunane apa di abdi jenenge Bagong?
2: Wah, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara papa. Nglincipi perkara.
1: Wis saiki kowe kelereng ora?
0: Ora.
1: Ning aja ngantemi Begawan Durna,
0: tetep tak jotosi.
1: Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe
0: aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan.
1: Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena,
0: sing tawe dene apamu?
1: Iki perkara.
0: Ayo, panggal tayoni gawe ngadi. Wah!

0: kok ngerti sandiwaraku, Gong. Lo pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lo wis oke. Ini jabrah men iki. Kadurna kok ya ora sadar. Deng gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wondo jebul tepat. Oleh ku ngantem sajae keseron, Gong. Antem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pasti parah wong kula nggon bathok. Bathone atos kok.
1: Iya. Terus iki karepmu piye?
0: Terus niki pripun? Kula durung ngerti. Jelas durung ora ngerti.
1: Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi kok.
0: Wedi masalahe.
1: Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana.
0: Sebabe?
1: Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji.
0: Sapa?
1: Dewa.
0: Dewa.
1: Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya.
0: Lho, apa sing ana kreta?
1: Lho.
0: Nek jurusan Surabaya iki sendak mau jam 6.
1: Suralaya basa.
0: Wah, Suralaya to?
1: Heeh.
0: Kromoku Surabaya.
1: Suralaya,
0: Suralaya. Terus
1: matura Bathara Guru, bapakmu sapa?
0: Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite.
1: Lho. Murite sapa?
0: Murite Bathara Guru.
1: Bathara Guru kuwi kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru.
0: Halo, ndak ketemu e?
1: Tangane papat.
0: Wah. Nek kosokan suwe kuwi.
1: Lho. Kok suwe?
0: Galake papat teh. Mundur su. Galake loro wis suwe ora jaman-jaman kok galake papat.
1: Kuwi kayangan ono kene takon, Pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten?
0: Nek bener guru ora ngerti?
1: Amok.
0: Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe.
1: Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo?
0: Nek aku modar seneng. Iki meng titah e. Dewa iki wong sing nguasani kayangane.
1: Titau kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati.
0: Maksude?
1: Iso lara ning ora iso tekaning pati.
0: Wah, malah rekoso lho kowe. Lah upama lara nganti lara banget aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak.
1: Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati.
0: Nah,
1: munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah.
0: Mun nganti kula kalah cemplungke kawah candra di muka,
1: tak susul.
0: Wah, men blok iki menan. Iki men kata-kata kosong iki menan. Iki nek carane majalah min pawartosane kasunyatan iki.
1: Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning dunya wae engko dak dikira aku sing aja-aja karo kowe.
0: Ngoten iki?
1: Iya.
0: Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat
1: ngabur.
0: Wah niku tiket larang.
1: Mabur piye carane kuwi anake Semar? Ning nganti ora iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ping mabur kok ora iso.
0: Oke. Mang tonton, Den. Padake.
1: Apa kowe
0: matek aji
1: tekan kayangan
0: ya muga-muga ora temangsang
1: mabur kok temangsang
0: ora nganggo kendali nak mabur
1: mripate merem-merem
0: meneng ta iki lagi ndonga e mah diloke ora wis meneng ciripit gula batu kejep jiwa lengkaji koko belu dem-dem ciripit gula batu kejepit ciwalan kaji koko belu dem dem cing ciripit gula batu kejepit ciwalan kaji koko gelu dem dem cing ciripit gula batu kejepit ciwalan kaji koko belu dem dem cing ciripit gula batu kejepit ciwalan kaji koko belu dem dem misroh ta wis munggah e.
1: Nelemu nganggu aji-aji yang ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu.
0: Bus ngono. Aran duwe.
1: Neng Madurono. Neng yo kok.
0: Nggih.
1: Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula.
0: Yo,
1: ngati-ati yo. Ha wis.

0: Jaidan, Jaidan.
1: Rodo petuk, rodo petuk, rodo petuk. Ini malah kurang ajar tadi.
0: Kita ini karena piye, Bathara Guru kok getak nganti Melayu.
1: Melayu dah weh.

dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah e karo aku. Betara Guru tak getak langsung mlayu saka Selakanda Waru Binangun. Betara Ndraja ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apa mu kapan? Gak kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning Karang Kawidodaren iki, Pak ya. Kesempatan iki. Kayane iki mesti Widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu dipon Nirmala, ngengok Widodari. Dari Widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah, ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Kaoyae Becara Guru. Kok iku nek ora tar, takon sapa menang paling dhuwur ya ming Becara Guru kok. Lho, Guru. Iki murid tes blumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jangan wis, nek ora ngono, Becara Guru. Ayo

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

caritane kang ringgit purwo purwaniro walulang sarwo tinore tinatas sinungging ginambar rineko jalmo jamane purwali nyolah agama suci pindu ageman keliretin gelar pindane jagat rupane putih yakti ku mengkusroso suci yakti jagat buten kace pretaning dedosan pisane ono doso soko pola tingkai jalmu menungso bencong dadi pepadang dadi gambaran yang serngenge lan rembulan gedoklan keprak pindo ketegeng jantung gedebok pinongko bumi gending lan tembang dadi perlambange bungah lan susah dalam dadi dutaning gusti nyolahake wayang wayang dadi pralam pitu gegambaran yang ngaurip sarto tulodo lan pakarti yaiku pakarti awon so pakarti sae pakarti awon singkirono ikang sae tinulado kanggo sangune ngaurip elingo sinten ingkang mekarti awon ingkono wakilne bakal sirno sok sinteno makarti bagus bante nampi nugraha saka pengayuaning gusti tetelo ing alam dunya ora ana barang kang langgeng maune ana mbesuke bakal ora ana tanpa beda karo wayang yen wayang mati bali menyang kotak sesuk kena dinggo maneh nanging yen menungso pejah saged wangsul amung badhe nampi pengadilaning gusti ngunduh poeng pakarti suwerep toto pitona nenggih negari pundhita wae ingkang kae kuati dosa purwa eko teges wilangan siji dosa sepuluh purwa kawitan nadyan kathah titen goreng kang samya kasongengakoso kapiting samudra laya kathah ingkang samya anggegono raras nanging boten kados nggambarake negari Ngastina ya Jenggalapura negari Ngastina ingkang pantes dadi bebukan ing carita Witmupaya negara satus boten pikantuk kalih sewu boten jangkep sedasa dasare negara panjang kunjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi karto lan raharjo panjang dawa-dawa pocapane kunjung luhur kami bawane pasir samudra ukir yekti kuarane gunung negara Ngastina negara ingkang ngukurake pagunungan ngenake pasabinan ngayunake bandaran agung loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkang sarwa tinumbas ingon-ingon sakayane nyenawan podha gelaring pangunan sore bali menyang kandange dewe-dewe kena kaparibasake negara Ngastina adoh kuncarane gedhe laladane ingkang adoh tumiyung celak manglu sedaya sami manungkul puji boten kanthi bandaning bondo yudo sinten ingkang kerca nyokrowati mbau dendo lenggahing kursi gading negara Ngastina wenang sinebut mau Prabu Suyudana Joko Pitono Yogendari Suto marmane jejuluk Prabu Suyudana ratu ingkang kasuyudan bondo bandu dunyo lan sentono Gendari Suto mapan piyambakipun putra sumaning ayu Dewi Anggendari Joko Pitono mau Prabu Suyudana sinengkake ngaluhur dados ratu wonten ing Ngastina tuk nalika semana tesih Joko Kemalakala sinten ingkang kersa ngapura ancang lenggah
wonten ngabiyantara mau Prabu Suryodana menang sinebat patih Hariyo Suman yo Hariyo Sengkuni.

0: pareng lenggari potuko paman Haryo Sengkuni kulaturi majeng ingkang putra pun Suyudana Nedya Ambiji dumateng jengan diko paman paman pati Haryo Sengkuni saking Paloso Jendar ngir potuko anggir anak rojo Suyudana aniti priksa dumateng pak ingkang paman kepadan Paloso Jendar wonten wigato ingkang kados pundi nggir menawi kenging kababar ingkang kathah monggo ingkang paman dipun paringi dawuh inggih paman menapa sampun dangu ripa duka sowan wonten ing praja negari Ngastira mriki paman paman pati Arya Sengkuni inggih nggir Paduka niti piksa dumateng poswanipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar saderengan ngiranak rojo Suyudana lenggahing kursi gading ginampar tento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin ngir anak rojo Suyudana mboten anamung sembahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar mugi konjep wonten ing sandaping pepodo ngir anak rojo Suyudana inggih sanget angin kula nampi kat pundi wonten ing mustaka ndadosaken kayuwananipun ingkang putra paman pati Arya Sengkuni ingkang samanten kula aturi lenggah prasaja paman pati Arya Sengkuni nuwun inggih nggir lenggahipun ingkang paman kepadan Paloso Jendar sampun boten kirang ing kaprayogan senajan ripo duko popo popo pan bantan yang turna bojo kentos gembol monyor monyor prit gantil buntu tewi songger anak rojo Suyudana paduka niti priksa dumateng ingkang bapa pendhita turna ingkang saking Sukaponco wonten wigatos menapa nggir monggo menawi kepareng enggal kababaring kakathah inggih alon-alon tinurih wong kersa mboten sandi menapa sampun dangu anggen ripa duka sowan wonten ing praja Ngastina bapa-bapa pendhita turna inggih paduka niti priksa dumateng sowanipun ingkang bapa saking Sukaponco saderengipun paduka lenggahi kursi gading dinampar dento kawula sampun kepareng beber lampit langkung rumiyin wonten ing praja negari Ngastina nggir inggih matur sembah suwun ingkang semanten nggir salam taklimipun bapa pendhita turna mugi konjuk wonten ing sandhape padha ndadosaken kayuwanan wonten ing praja negari Ngastina inggih sami-sami ngen kula nampi bapa pendhita turna ingkang sak manten kula aturi lenggah prayoga inggih
1: pendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama solusi kesehatan mata.
2: Mohon maaf mengganggu waktunya.
3: Iya.
2: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
3: Iya, benar sekali.
2: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
3: Perkenalkan nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
2: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
3: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
2: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
3: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
2: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
3: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
3: Iya, sama-sama.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Sami-sami yang kulo nampi popo pendito turno ingkang sak manten kula turi lenggah prayuga inggih lenggahipun ingkang bapa pun pendito turno sampun mboten kirang ing kaprayugan koko prabu adipati karna ingkang saking awangga
5: waduh Yayi Suyudana wonten migatos ingkang kados pundi Yayi?
0: Pisuan ripo duka kantir harjo koko prabu.
5: Inggih Yayi, pisuanipun raka para ngawangga trisaya tansah kali sami kala. Salam taklim kula mugi konjuk ing paduka Yayi.
0: Inggih dawuhing sami-sami ndadosaken yuwananipun negari Ngastina koko prabu. Senajan ripo tuko koko prabu saking Mandurrejo Sultan Bolorumo welah dalah
5: Yayi Sultono mboten kalentu ingkang rakapur saking Mandurrejo sowan wonten ing Praja Negari Ngastina
0: winantu ing karaharjan koko prabu paduka sowan wonten ing Praja Negari Ngastina
5: inggih Iki pangesturi paduka sowanipun raka para ing Mandurrejo mboten pikantuk alangan setunggal punapa. Taklim kula mugi konjuk sandhaping pepodo, Yayi.
0: Inggih. Kawula tampi dawuhing sesami-sami Koko Prabu ingkang samanten kula aturi lenggah prayuga Koko Prabu inggih.
5: Lengaipun raka para ing Mandurrejo sampun mboten kirang ing kaprayugan.
0: Kondur dumateng panjenengan paman. Paman Aryo Sengkuni kula aturi majeng lenggah ripo duko kawula pun putra Suyudanadra badhe ambabar pangandika dumateng panjenengan paman-paman pati Aryo Sengkuni
5: nuwun inggih nggih pangestaken dawuh

0: sandaping Gunung Jamur Dipo utawi Gunung Paku Jagat. Maki sing digodho niku Pandhawa ngastina mboten Lesmana Angsal Wahyu Cakrabawana bisa nurunake ratu nganti teko Padang Mentaram. Nah, menika mengaten ger.
1: Mekaten pam inggih.
0: Milanipun panjenengan mboten usah dadak bingung-bingung. Samangke pawadya ngastina menika dipun ketapaken dumunung wonten ing Gunung Jamur Dipo, ngaten. Ning giniku angger wonten Wahyu niki jan. Bocah Pandhawa bangsane Gatotkaca, Antasena, Angkawijaya melu bae golet. Angger golet.
1: Biasane ngastina ora tau li. Asale murid kowe anger ngastina Pendita Dorna.
0: Meneng kuwi dicune meneng.
1: Wong jenengane ben negara demokrasi ya. Men aku ngomong ya ora apa-apa, wong ngomong kan siki bebas.
0: Niki mengkaten, Ger. Cara kula saderengipun dumugi wonten ing Gunung Jamur Dipo niku nggoleki bocah Pandhawa, bocah sing mlakune kelelar-keleler. Bocah sing mlakune kelelar-keleler niku jan anake Janaka jenengane si Abimanyu. Abimanyu dipun tekek dipun pateni mesti Wahyu Cakrabawana.

inggile kumat. Ludiro inggil meniko menopo paman? Darah tinggi. Oh, Ludiro inggil meniko darah tinggi. Setruk Pendito Durno ini kan ulemboan. Biasanya Pendito Durno meniko pancet ngaten. Kelakuanipun meniko ngerti wisuno-wisuno pas Pendito Durno datang boten eling pun dicoraken mawon. Mungkin tak tinggi saged waluyo jati karepipun piyambak. Yayi, kula nyuwun pamit dumateng panjenengan. Awit panjenengan kula ngendika sekecap mawon menika mboten paring wangsulan pertanda panjenengan menika sampun mboten nganggep kalian kula Baladewa. Pun katimbang kula niku ngeloni wong sing mekaten, serai drengki jail metakil, pikirane namung nyidrani tiyang. Kula tepangsul dateng manduro. Mboten apa-apa. Orang nganggo gamelan ya ora apa-apa. Monggo. Kembang waru ora melu-melu. Kembang jambe ora cawe-cawe. Dosane sanggo dhewek. Endeng. Lung pala dewa ora digameli ya wagu. Allah. Ning ya ora. Jaman siki bebas. Pun monggo yai. Antum selamat yai.

sepeni Sang Prabu kondur ngedaton Yayah Mangkudupa minangka tandha wangsir penganti Sang Prabu mboten kepareng kendel wonten ing Brajanala. Sang Prabu kepareng kendel wonten ing ajeng gapura negari Ngastina. Sang Prabu kersa mriksani upur ngganing gapura kinaryo dipurliya kang lagi nedeng Sungkawa. Sang Prabu Blukar Busana Lalendra ngrasuk Busana Brahmana nedya manjing sanggar palanggatan mboten kinocap. Kegering pasi Banjawi Pati Arya Sengkuning ngawesang yaning poro prajurit pating bleber soleh pindo mino ketubuh.

0: Paman, nyadung dawuh kulo sing banyu tinalang aswatama paman. Senajan kulo pun karto marmo nyuwun dawuh paman pateri.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodor emping.
1: Yes, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah

0: pernah ibu yang ngerasakan?
1: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
0: Udah habis berapa botol ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
1: Saya ibu rumah tangga.
0: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
1: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
0: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya. Jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke, Pak. Siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
2: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
1: Apa sih Jeng? As-as apa?
2: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
1: Malah bahaya nggak itu Jeng?
2: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
1: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
2: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Terus di mana belinya Jeng?
2: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
1: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran UGM, juga tri dari Profesor Zaini, Profesor Ova Amelia, yang terhormat Dokter Naini, Dokter Profesor Dr. Materina Julia, dan semua yang hadir, termasuk teman kami Dr. Dulfikar, semua teman-teman kru, semua yang dari UGM, semua pendengar yang sangat saya hormati. Saya tidak akan cerita tentang perspektif kesehatan karena ini wilayah yang melayani kesehatan. Mereka lebih spesifik, lebih tahu. Tapi saya akan cerita tentang sejarah kurban. Tanggal 17 Juli yang lalu, kami pas sowan Pak Quraish Shihab. Beliau adalah teman Profesor Zaini, abahnya Mbak Ufa ketika di Al-Azhar. Profesor SMA di sana, Pak Kores, itu Pak Zaini kakak angkatannya. Jadi dekat sekali, dan alhamdulillah kemarin Mbak Najwa juga sambung langsung sama Profesor Ova lewat adik saya, Mama itu. Dan ini, itu Bu, Kofa, sangat penting ya. Jadi kalau dalam tradisi agama itu silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Saya masih ingat pesanan Pak Zaini berkali-kali beliau bilang saya, agama yang masuk negara enggak konflik itu diantaranya paling spesial itu Indonesia, karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu. Jadi ya memang yang makan itu akhirnya. Tapi dulu itu aneh, diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya, gak jelas, apa dengan tanda petik, apa penunggu betul gak jelas. Wali-wali datang, tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi kultur itu gak dilawan, tapi cukup diubah. Jadi makani demit menjadi sedekah ke tetangga. Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy penunggu Ka'bah itu dulu sudah enggak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu oleh dulu. Terus kurbannya itu ya pasti perempuan oleh dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan enggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu gak boleh dikawinkan, gak boleh pernah dikendarai, gak boleh pernah dipakai bajak apa sawah dan sebagainya. Semuanya sebab spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini gak memakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini, karena Ka'bah gak durian daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bizamihim. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali gak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim, sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma melihat ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Hanya diganti oleh udhiyah. Nah kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang paling, dengan tanda kutip, mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang. Paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Gak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat, ditakdir punya putra, yaitu Ismail. Pas senang-senangnya jalan, pas senang-senangnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim, Pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, tidak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Singkat cerita, terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau nurut, bersama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing itu. Sehingga versi cerita itu, dari si cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius. Bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua, tapi ini nanti gak perlu dipertanyakan. Nanti kalau UGM tanya, itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga bid'ah, yang jawab juga bid'ah nanti. Karena itu wilayah yang kadang terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadang terjadi, mau kamu unggulkan yang mana, tetap saja yang terjadi hanya satu, mau sekelewat. Bid'ah dengan ijtihad solusi. Karena mau terjadi, ya kita uji coba. Kalau gak cocok yang A, ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah kelewat, mau gimana? Kalau salah, ya salah aja kan. Versi kedua begini, semoga versi kedua ini yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu idia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Ya karena UGM ini lembaga akademik, nanti saya baca teksnya. Kalau bahasa Arabnya itu takbirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan, tanya terbang gimana, nanti ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, maka dari kanuri Ibrahim malakutas sama wajul arut, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Damirhum, habisi saja Allah, mereka makan di makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau, matikan saja. Sama Allah diturutin, jalan-jalan lagi, sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau turun, diturunkan sama Allah. Sudah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi, dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Lihat samrotu fuati, ini kekasih saya, putra saya, kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat, di malam kamu saya merotkan, melihat hamba-hambaku, dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya, kamu enak saja minta dibunuh. Sengkerian gantian saya yang minta, kamu tidak nurutin gitu. Kamu pas minta saya tidak tak mikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu mikir gitu. Tapi gua samrotu fuati, itu buah hati saya. Dan memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin, kamu enak saja nyuruh bunuh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ufa ini kalau guyonan di dunia kiai, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau gelas, pasti cara berpikir, mesti pembantunya tidak cantik. Karena kalau salah toh kok dia cantik, itu mesti mikir. Gak bisa orang bentak orang cantik gitu. Jadi sama, misalnya saya janjian sama Gus Fikar ya. Janjian, Gus datang hari Senin gini-gini, ternyata beliau gak datang. Kalau saya tidak punya utang, tidak atasan, saya pasti marah. Sudah janji kok gini-gini. Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua. Saya kecewa dan dia tidak punya jasa. Tapi yang diomongkan hanya, wah semua kamu kulfulati apa? Tidak tepat. Coba kalau ini atasan saya jadi dosen karena beliau misalnya. Saya punya utang beliau. Mau nyulayani janji apa kan? Ya betul nopo-nopo. Sama. Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik. Mana ada mencano piring? Omanya dirubuh. Nah itu tidak apa-apa. Sama. Makanya ada guyonan di dunia kia itu. Ada anak perempuan, kan gak lazim ya, perempuan pakai GL Pro kalau dulu. Mungkin sekarang pakai ninja, pakai celana jin. Sopo ya, wong luput suwo itu. Siapa itu perempuan kok gitu? Ini pun aneh jenian bang. Astagfirullah, muka-muka pengirannya puro. Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Toh yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Tidak fair. Tidak fair. Nah, iya gak fair ya.
8: Apa ya Fer?
9: Mikir. Makanya kalau ada guyonan, ya itu tadi. Ada supir salah dimarahin. Pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang kartu, si majikannya punya apalah gitu, simpanan gitu. Wah,
8: ini pegang. Berani, marah gak?
9: Ini dokter klinik juga teman saya. Itu pengalaman sekali. Jadi itu guyonan dia. Makanya jadi manusia itu gak pernah adil sebenarnya. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu bakanal insanu zuluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi, itu ya mesti ada zalimnya. Makanya kalau dalam kitab hikam diterangkan, kitab hikam itu kitab yang olah manusia, itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris itu, doanya mustajab laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan itu. Sama di kampus ya gitu, kalau ada kampus besar yang lain pasti kemajuk, terhalangi karirnya di semua. Sehingga orang supaya terus merasa salah, Rabbana dzalamna anfusana, meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai yang kalau ngelepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya kiai kalau ada orang haji kan dilepas, haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil, pernah dengerin masyarakat, itu ngenes ketika si kiai pidato tadi ternyata ngenes. Panasnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Wah, kaya kula sepundi Gus wong kula ora kelar kaji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya dendam juga. Akhirnya setelah jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang fakir sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Kata pokoknya surga lah terus. Sampai yang mau haji itu Gus, gimana kok bakas kita kok sama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan kata surga. Jadi artinya gini, ketika Anda muji ibadah haji, jangan kira yang ngenes tidak banyak, yang ngeluh juga banyak, karena mereka ada takdir gak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam juga datang dengan solusi-solusi. Misalnya Jumatan itu hajinya orang miskin, orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit juga sama dengan umroh. Jadi karena gak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Jadi nanti tak bacakan, jadi versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku. Nah Islam ini kata Allah anit tabi amillata Ibrahim hanifa. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita alhamdulillah punya sejarah Wali Songo. Saya punya orang tua di Nur Salim itu sayang sekali sama umat Bahmun juga gitu. Saya sama Profesor Zaini itu sudah mulai tahun 2000 terus setiap hari ketemu juga gak pernah kecewa. Beliau itu pernah disalahpahami, mungkin Bu Ova belum dengarin. Pernah disalahpahami karena beliau itu tangan kanannya karena gak kuat. Jadi kalau ngambil-ngambil papa itu pakai tangan kiri. Itu pernah disalahpahami ya, mungkin orang hasut karena tidak mengkonfirmasi langsung mengklaim beliau itu kiai profesor kalau apa-apa pakai tangan kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana di beliau itu ya hanya corong Jawa itu berambang agak nangis tapi tidak sampai keluar air mata tapi berambang. Terus beliau bilang gini ke saya, Mas, seharusnya gimana Mas Pak? Ya kalau Pak Zaini ingin jadi wali ya tidak usah menjelaskan, kalau Pak Zaini ingin menjelaskan berarti ingin diakui makhluk. Tapi kalau gak dijelaskan mereka salah paham terus. Tapi cepat jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. Tapi kalau menjelaskan ya gak, ya lama jadi walinya. Tapi bagusnya orang gak salah paham. Mas ini tertawa totok. Jadi wali apa enggak? Jadi saya tuh lama sekali sekamar dengan beliau ada di badan wakaf ya Mas Wajar ya. Badan wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Oleh itu kita tempati sama Pak Zaini bertahun-tahun tiap hari diskusi. Dan gak pernah ceritanya beliau itu penting. Karena senang guyon, memang khasnya ulama itu senang guyon. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita
10: Saya ini punya idola Gus Pak. Kalau manggil saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi Syekhul Azhar. Itu kalau kuliah pakai bis, kata Pak Kores pakai bis. Suatu saat di Al-Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau duduk, ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan. Rumahnya itu pakai pakaian yang agak minim, agak seksi lah, agak minim. Terus si Pak, si Syekhul Azhar tadi, saat itu belum Syekhul Azhar, punya dua permen. Ini ceritanya Pak Kures, punya dua permen terus. Yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan, masih ditawarkan. Silakan Pak, kamu milih yang mana? Milih apa sih? Gitu. Padahal bukanya itu supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Pak? Ya ini lebih steril karena pakai bungkus. Oh iya iya. Itu pelajaran itu. Terus Pak Kures nantang saya. Kalau punya enggak cerita tandingan? Wah kalau saya kebalikannya Pak. Di kereta itu ada Cina. Ya khitan ya. Ketemu sama kiai-kiai kampung. Kenapa khitan? Enggak khitan juga sama gini-gini gitu. Terus dikasih pisang. Terus dimakan di kupas dulu. Kok udah langsung aja. Terus kata Pak Kures. Nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Kures itu dibalik ke profesorannya. Ceritanya itu ya guyon terus. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius, tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini, bahwa Allah itu tidak butuh taat kita, dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan ngefek ketika semua orang taat ya gak ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek, karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak efek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena enggak merasa harus mati-matian bela Allah. Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya sampai di kitab Ihya, di kitab banyak gitu. Masyhur itu suatu saat ada orang sepuh sowan ke Nabi. Karena sudah sepuh, beliau pamit, kira-kira jam segini pamit, ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki yang orang sebut. Kata Nabi, ya tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. Lah milan naki alab ninakoh, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sebut tadi, namanya anak unta itu ya kecil. Wama faltu bibninakoh, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah, tenang saja. Lalu beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Ya tapi cerita saja. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim, kembali lagi ya karena syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang. Karena beliau ya, umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang. Ingin umurnya panjang. Ya, beliau yakin penting nyawa panjang, umur panjang. Allah tidak jawab ke apa. Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, apa itu? Anggur. Itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, nggak ada giginya, dikunyah keluar lagi. Dijawabnya Nabi Ibrahim, ya, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, meng-cancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh gitu. Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban terus masuk kamar, oh jawab toh Gusti jenengan, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, dongo ngarani, ya tua ya tetap sehat, tetap itu. Itu lebih ribet itu. Iya, jadi karena doa itu kalau gak diperjelas itu ya repot. Ini cerita ya cerita. Bahwa kita berislam itu ceria. Saya
9: Mbah Mun itu meskipun ketop senangannya di guyon bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Ini cerita yang mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi, nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut bab kodak. Saya pernah menjumpai tiga kiai besar, Bu Ova. Tiga kiai besar, ketop semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri itu misalnya, atau dengan siapalah, dengan perempuan. Itu kalau di Arab itu senangnya pakai Salma, Layla Majnun Salma. Kalau di Jawa itu kasihan korbannya itu. Ya, tapi itu contoh saja. Itu si Kiai Tiga tadi gak ngefek, malah tanya gini, lu apa perempuannya cantik? Wah, cantik sekali, Mbak. Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu yang pertama iskal. Ini Kiai kok bakas orang apa? Cantik. Orang ayu ya. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi ya. Ya yang gosip ini gak Kiai, yang pembisiknya ada Kiai. Yang gosip ini gak Kiai. Cuma Kiai Tiga ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya tadi. Sehingga cerita seorang itu pulang bilang gini, Gus.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Ibu siapa ini ya?
12: Bu Isam.
11: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
12: Bumingkir Jerbeti.
11: Ibu benar ya pengguna Vitama?
12: Iya.
11: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
12: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
11: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
12: Iya,
11: ya?
12: Iya.
11: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
12: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
11: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
13: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu. Setelah habis satu botol isi 100 kapsul, alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

request lagu, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-0070. Sekali lagi di 0822-311-0070. Oke, dan Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar, Banjar Negara, dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria seperti hati kita yang selalu ceria-ceria. Waduh. Oke, Lania.

0: Assalamualaikum. Lah, Bang Surya, kok ngelamun gitu di depan rumah?
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak Haji, mau kemana Pak Haji malam-malam gini?
0: Ini, mau ke apotek, Bang. Lagi ada masalah apa, Bang?
1: Ini, Pak Haji,

0: Pagi buat stamina.
1: Wah, baru tahu saya Pak Haji. Kalau gitu, yuk sekalian saya ikut ke apotek Pak Haji.
0: Oh, ayo deh kalau gitu. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Oke, dan sekarang Lania akan membacakan atensi dari sahabat Setara. Mungkin ada dari siapa aja nih ya, jadi kita baca aja yuk. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih Terlambat Sudah dari Poppy Mercury. Siap, nanti akan Lania putarkan ya. Oke, dan salam-salamnya tentunya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Ezidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimuna, dan ada Mbak Reni, Mbak Titin Somagede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Balanianya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Sane Villa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangannya nih Mbak dari albumnya Kok Coni Dio dari judulnya Setitik Air atau Doa Seorang Kekasih. Dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semuanya dimanapun kalian berada. Dan manter suen, mantap. Oke, terima kasih ya. Sisi laut. Dan kita lanjut lagi, di atasnya ada Bang Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uni. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Bang Zaitun, Pangalusan Merebet Purbalingga. Minta lagunya nih Cinta Perlente dari Betra Sonata. Dan salam-salamnya buat Soma Dikasih, Mas Hamami, Cemblon, Mbak Emeka, Mama Syifa, Braling Saputra, Kisru Kuswaya, Umi Kultum, Mak Izidan, Mbak Runtah, Mbak Kayutini, Mbak Titin Wardani, dan semua pendengar setia Setara Banjarnegara. Semuanya sehat selalu, amin. Dan tentunya buat Mbak Uninya, selamat menjalani tugas, semoga beraktivitas, dan terima kasih Mbak Uni, Mbak Lania ya di sini ya. Oke, terima kasih buat Bang Zaitun. Satu lagi Lania mau baca ini, ada dari Bapak Suripto Ito. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Dari Suripto di Purwakarta mau kirim salamnya nih buat Mama Putri, Mbak Kayuruntah, Bunda Hanum, Mama Cemplon, Mama Bintang, Pak Jamal Purbalingga, Pak Daryono, dan buat Mbak Lanianya selamat bertugas dan terima kasih kembali. Oke, berarti udah pas banget nih 3 atensi yang Lania bacain, jadi langsung aja yuk. Ada Chani Dio dengan judulnya Setitik Air, request hanya dari Bu Yanti Bilungan, langsung aja yuk. Yuk kita clearkan dan dengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.